0: Sahabat Ictus, judul Wisdom saat ini adalah serobot. Serobot, sahabat, ialah tindakan sewenang-wenang tanpa mengindahkan hukuman atau peraturan yang berlaku, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Selama ini mungkin kita pernah menyerobot. Misalnya saja, ketika lampu merah sudah jelas dalam sebuah perempatan traffic light yang lampunya merah, Anda tiba-tiba saja menyerobot jalan. Anda pikir Anda tidak akan merugikan orang lain, tetapi rupa-rupanya perhitungan Anda meleset, sehingga akhirnya Anda menabrak orang lain. Sahabat, dalam percakapan pun ada yang tidak mengindahkan tata krama atau etika. Ia datang langsung memotong pembicaraan orang lain. Ini juga suatu penyerobotan. Seharusnya kalau kita ingin bicara, tidak asal bicara. Sebab menurut etika, menyerobot atau memotong pembicaraan orang lain itu adalah hal yang tidak sopan. Perhatikan, sahabat Ictus, maka jangan sampai Anda menyerobot. Akibat dari menyerobot itu akan merugikan kita. Di mana-mana saat ini, sahabat Ictus, ada penyerobotan. Coba Anda perhatikan orang-orang yang antri, misalnya saja dalam suatu pekerjaan, apakah itu misalnya setor uang di bank atau ambil uang di bank. Ada saja orang menyerobot. Orang-orang yang tidak mengindahkan sopan santun, mereka tidak mau antri dengan tertib, melainkan langsung nyelonong ke depan. Ini adalah perbuatan penyerobotan dan perilaku yang tidak terpuji. Sahabat, di terminal bis atau di stasiun misalnya kereta api, pada umumnya orang was-was. Mereka takut barangnya diserobot orang lain. Karena itu mereka menjaga barangnya dengan baik. Di pasar yang ramai, sahabat Ictus, orang juga merasa tidak aman karena takut ada orang yang tiba-tiba saja menyerobot dompetnya. Beberapa waktu yang lalu, sahabat, di Swedia, konon ada sebuah cerita. Rupanya orang Swedia itu tidak suka menyerobot hak orang lain. Kalau ada barang yang ketinggalan, entah itu di dalam bis, di kereta api, di terminal, atau di gedung film, barang itu tidak akan diserobot orang lain. Kalaupun ada alamatnya, maka barang itu bahkan akan diantar, dikirimkan ke tempat orang yang sempat lupa dan meninggalkan barangnya, atau pemilik barang itu. Sahabat Ictus, saya sempat diizinkan Tuhan mengunjungi sebuah kota yang namanya Singapura. Saya bersama keluarga sempat di sana bersama istri, anak-anak, dan bahkan cucu. Ketika saya berada di kota itu, benar-benar saya kagum betapa tertibnya kota itu. Nah, sahabat Ictus, kota yang begitu tertib, lalu lintasnya tertib, dan bahkan saya tidak nampak polisi di sana. Tapi semua orang benar-benar menghargai undang-undang dan hukum. Satu ketika saya sempat bersama keluarga naik taksi, dan cucu saya itu dipangku. Lalu drivernya dia berkata, "Oh no, cannot." Ya, akhirnya cucu saya itu tidak boleh dia dipangku. Harus duduk sendiri-sendiri walaupun masih kecil, sahabat. Jadi mereka sangat tertib. Kalau sebuah mobil isi 6 orang, ya harus 6 orang. 9, ya 9. Seperti itu. Nah, sahabat Ictus, kapan kita bisa seperti itu? Serobot menyerobot merupakan kasus yang sangat seru di dunia ini. Ada yang menyerobot barang orang lain ada yang menyerobot istri atau suami orang lain, ada yang menyerobot gaji orang lain, bahkan ada yang menyerobot pacar orang lain, dan ada lagi yang menyerobot kedudukan atau pangkat orang lain. Asal kita bisa mendudukinya, kita tahu sahabat bahwa perbuatan ini tidaklah baik, maka hindarilah perbuatan yang tidak sopan itu. Kita harus selalu malu untuk berbuat demikian. Jangan menyerobot. Tuhan berkata, celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekal ladang demi ladang. Yesaya 5 ayat yang ke-8. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati aktivitas Anda hari ini ketika Anda berjalan dalam kebenaran firman Allah.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM itu sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Masih bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Sahabat Iktus, kita akan bincang-bincang pagi hari ini ya tentang topik yang menarik di akhir pekan hari ini. Oke, ini ada topik yang menarik buat sahabat Iktus karena sekarang ini lagi ya, lagi booming ya. Apa itu yang sedang booming? Scrolling. Ya, orang suka scroll-scroll HP, scroll-scroll tab, ya tablet, scroll-scroll PC, ya sahabat Iktus ya. Di handphone, smartphone yang sering menjadikan orang kehilangan banyak waktu karena scrolling, tidak terasa, sudah 1 jam scroll. Ya, sudah 2 jam scroll, scrolling. Ya, orang yang scrolling namanya apa ya? Scroller ya. Iya, sahabat itu scrolling adalah tindakan menggeser konten pada perangkat digital. Fenomena ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari interaksi manusia dengan teknologi. Namun penggunaan berlebihan dapat memicu dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental dan fisik, termasuk doom scrolling atau zombie scrolling. Ya, jadi zombie sahabat Iktus ya. Iya, karena enggak bergerak. Iya, sahabat Iktus ya. Bergeraknya di tempat tidur, jadi mager ya, kurang gerak. Penting untuk memahami jenis-jenis scrolling, resiko yang menyertainya, dan strategi efektif untuk mengelola kebiasaan scrolling demi menjaga kesehatan dan juga kesejahteraan, sahabat Iktus ya. Jadinya kalau orang lihat, aduh kok mager gitu ya. Ya ada yang scrolling karena kerjaan ya. Ya kerjaannya harus scrolling, ya harus scrolling sahabat Iktus ya. Tapi ada orang yang gak punya kerjaan. Mau bikin apa ya? Wah scroll-scroll aja gitu ya, gak punya kerjaan. Ya ada banyak sebenarnya kegiatan yang bisa membuat hidup kita sehat, tubuh kita sehat sahabat Iktus. Di samping scrolling sahabat Iktus ya, scroll-scroll gadget kita. Ya sahabat Iktus, scrolling di hari-hari ini sudah menjadi tindakan fundamental dalam penggunaan perangkat elektronik modern kita sahabat Iktus ya. Jadi sahabat, kita tentu mengetahui bahwa proses scrolling ini biasanya dilakukan dengan penggeseran konten digital seperti teks, gambar atau video, baik secara vertikal maupun secara horizontal pada layar. Tujuannya adalah untuk mengakses informasi yang tidak langsung terlihat pada layar smartphone kita sahabat Iktus ya. Interaksi ini umumnya dilakukan dengan sentuhan jari pada layar sentuh atau touch

screen menggunakan roda mouse atau tombol arah pada keyboard. Scrolling memungkinkan navigasi yang mulus dan konsumsi konten yang tidak terbatas gitu ya sahabat itu. Kalau sahabat mau cari menu-menu food di toko-toko online atau di kuliner gitu ya, sahabat tentu scrolling wah, mana yang apa enak, mana yang bintangnya 5 gitu ya, pasti dilihat mana yang ramai pembelinya gitu, bisa dilihat dari like-nya, dari komen-komennya gitu ya, dari review-reviewnya, hingga sahabat juga ikut, aduh coba sajalah, siapa tahu enak beneran gitu ya. Jadi akhirnya jadi coba-coba sahabat itu ya. Belum pernah menikmati hidangan itu, lalu sahabat, wah ini kok di tempat ini yang review banyak gitu ya. Akhirnya ikut-ikutan ke situ. Ya, enggak ada salahnya sih. Tapi sahabat tikus, ada banyak yang melakukan scrolling. Akhirnya bentuk scrolling ini berkembang seiring dengan evolusi dan revolusi teknologi antar muka, sahabat tikus. Selain pengguliran vertikal standar yang paling umum, terdapat berbagai jenis seperti horizontal scrolling seperti ditemukan pada galeri foto atau pada console produk. Ada juga smooth scrolling, sebuah fitur yang memungkinkan gerakan konten lebih halus dan tidak tersendat. Selain itu ada fenomena scrolling teks, yaitu teks yang diatur agar terlihat bergerak seiring digunakan untuk percakapan digital, untuk hiburan atau lelucon. Sahabat itu nih kita yang penting yang harus kita pelajari pagi hari ini tentang scrolling. Meskipun scrolling merupakan fitur esensial, penggunaan yang berlebihan dan tanpa henti dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi kesehatan. Kebiasaan ini sering disebut sebagai zombie scrolling. Beberapa dampak negatif yang dapat terjadi meliputi kelelahan mental dan emosional. Jika terus-menerus terpapar informasi dapat menguras energi mental. Hal ini menyebabkan perasaan lelah dan penat secara emosional. Nah, kalau sudah emosional lelah dan penat, itu dampaknya kepada fisik, sahabat iktus. Aduh, kok capek ya. Lalu setelah scrolling, capek, lalu baring tidur. Iya, tidak memperhatikan kesehatan fisiknya akhirnya, karena terganggu kesehatan emosionalnya, kesehatan mentalnya, terkuras energi mentalnya, sahabat iktus. Berikutnya, dampak negatif dari scrolling itu menurunnya kualitas tidur. Paparan cahaya biru terdapat pada layar perangkat smartphone, gadget kita, terutama menjelang tidur, dapat mengganggu produksi melatonin. Gangguan ini menyebabkan kesulitan tidur dan kualitas tidur yang buruk. Nah, siapa sahabat itu yang tidurnya tidak berkualitas? Mungkin waktu sebelum tidur buka-buka handphone dulu gitu ya, berpikir aku buka handphone supaya aku ngantuk gitu. Ternyata ada sinar birunya yang menyebabkan gangguan produksi melatonin ya sahabat itu, yang membuat seseorang itu bisa mengantuk, lalu tubuh minta istirahat gitu ya. Tapi karena terpapar cahaya biru, mungkin matanya melek terus kayak mata ikan walaupun di dalam air tetap melek ya. Iya, jadi hati-hati sahabat iktus penggunaan gadget atau smartphone kita menjelang tidur, sahabat iktus ya. Nah, kemudian dampak buruk lainnya, pengurangan fokus dan produktivitas. Otak akan terus-menerus memproses stimulus baru saat scrolling. Ini bisa menurunkan kemampuan untuk fokus pada satu tugas dalam jangka waktu lama. Ya, kalau sudah scrolling, waktunya lama tidak terasa. Kok sudah 1 jam ya? Kok sudah 2 jam ya? Gitu ya. Pikirnya masih beberapa menit, ternyata sudah lama karena
apa distimulus otaknya untuk lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu, tidak fokus ya, sehingga yang lain terabaikan gitu ya, hanya melihat yang ada di smartphone saja, yang harusnya mungkin harus buang air kecil tidak dilakukan, ditahan terus, bahasa Inggrisnya diempet ya. Ditahan sampai lupa gitu ya, ini sangat berbahaya. Jadi produktivitas hidup makin berkurang ya, mengurangi produktivitas hidup ketika scrolling, sahabat Iktus. Nah ini yang perlu diwaspadai dari setiap kita, supaya bijak menggunakan gadget. Gadget kita harus kita kontrol, harus kita kendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh gadget. Ada banyak orang terkendali atau dikendalikan hidupnya karena gadgetnya gitu ya. Waduh, aku gak bisa hidup tanpa gadget. Nah, sama dengan orang bilang gak bisa hidup tanpa uang gitu ya. Ya sahabat Iktus, kita gak bisa hidup tanpa Tuhan, itu yang benar. Kalau tanpa uang orang masih bisa hidup, tanpa gadget pun orang masih bisa hidup. Tapi hari-hari ini banyak orang yang sudah beralih fokus hidupnya tanpa gadget, tanpa uang, tanpa sesuatu, tidak bisa hidup. Padahal di atas sesuatu itu ada Tuhan, ya sahabat Iktus, yang memelihara hidup kita sampai hari ini. Lalu berikutnya dampak buruk dari scrolling adalah doom scrolling. Fenomena ini merujuk pada perilaku penelusuran media sosial secara terus-menerus untuk membaca berita negatif. Kebiasaan ini dapat memicu peningkatan tingkat kecemasan dan ketakutan secara signifikan. Nah, kalau terus-menerus lihat scrolling gadget, berita-berita di gadget di smartphone kita, yang terjadi adalah kecemasan dan ketakutan yang berlebihan, sahabat Iktus ya. Wah, lihat berita dunia, lihat perang Iran, perang Timur Tengah, lihat bencana, lihat ini, lihat itu, sehingga ketakutan dan kecemasan yang timbul. Kalau sudah ketakutan dan kecemasan, ya tadi dampaknya tidak bisa tidur, tidak tenang hidupnya, gitu ya sahabat Iktus ya. Kemudian yang terakhir yang jadi dampak buruk untuk orang-orang yang suka scrolling, desain aplikasi dan platform di digital memanfaatkan rasa ingin tahu alami manusia. Mereka menyaksikan konten tanpa akhir yang bisa mendorong perilaku adiktif dalam penggunaan perangkat atau kecanduan, sahabat Iktus ya. Jadi bijak kita menggunakan gadget. Nanti saya akan kembali lagi setelah kita akan berjeda beberapa berikut ini. Sahabat Iktus boleh gabung, silakan di telepon off air 0248313611, atau sahabat Iktus mau kirim di via WhatsApp, sudah ada status update-nya di WhatsApp, silakan di komen di 0817450596. Tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: Ler, kemarin posir-posir makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskeun yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

Kembali di Morning Blessing, morning is a wonderful blessing. Selamat Tiktus untuk yang baru gabung, selamat pagi. Semangat pagi sahabat semuanya. Kembali kita ke topik pagi hari ini di akhir pekan. Sahabat, manusia secara alami didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi. Dorongan ini mendorong keinginan untuk terus memindai informasi dan mencari hal baru. Desain perangkat digital khususnya ponsel, smartphone, bermanfaat secara karakteristik sahabat Tiktus, menyajikan konten secara terus menerus tanpa henti. Ada algoritma media sosial yang dan situs berita dirancang untuk membuat pengguna tetap terpaku pada layar smartphone. Mereka akan menyajikan umpan konten dan personalisasi dan menarik perhatian. Lingkaran umpan balik ini menciptakan kebiasaan yang sulit dihentikan tanpa kesadaran dan upaya yang aktif gitu ya sahabat Tiktus ya. Kadang-kadang yang sadar harus emaknya ya, harus ibunya. Anaknya sudah sibuk dengan scrolling-scrolling handphone. Ayo, istirahat. Ayo, ditaruh HP-nya. Ayo, makan dulu, mandi. Hanya orang tua, emak-emak yang kemudian repot untuk menegur anaknya supaya tidak kebiasaan scrolling itu tidak terus-menerus jadi kecanduan, sahabat Tiktus ya. Ya sahabat Tiktus, negatif scrolling ya, dampak negatifnya mengelola kebiasaan scrolling adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dan produktivitas. Beberapa strategi efektif dapat diterapkan ya. Yang pertama, batasi waktu layar. Yang membatasi waktu layar menggunakan fitur membatas waktu layar pada perangkat atau aplikasi pihak ketiga dapat membantu mengontrol durasi penggunaan. Menentukan jadwal spesifik untuk berselancar atau searching di media sosial atau internet adalah cara yang terbaik gitu ya. Tiba-tiba layarnya kok mati, oh sudah harus istirahat gitu ya. Jadi atau menggunakan alarm. Alarmnya dikasih tulisan, ayo berhenti, istirahat dulu, jangan terus-terusan. Jadi negur diri sendiri sahabat Tiktus ya, harus punya kesadaran diri sendiri sahabat untuk tidak kecanduan scrolling-scrolling TikTok, scrolling produk-produk atau scrolling-scrolling toko online sahabat Tiktus ya. Ada banyak toko online di Google, di smartphone kita yang seringkali pindah-pindah dari toko online yang satu ke toko online yang lain. Untuk apa? Untuk bandingin. Bandingin harga sana murah atau enggak. Ada banyak diskonnya atau enggak. Itu terutama emak-emak ya, cari diskon. Iya sahabat Tiktus. Jadi supaya mengurangi gangguan dan mematikan notifikasi untuk aplikasi yang tidak esensial itu sahabat itu ya, gunakan mungkin alarm gitu sahabat itu ya, atau juga setting perangkat atau smartphone kita dengan notifikasi-notifikasi yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat itu nggak usah sama ya, mengganggu, apalagi notifikasinya bunyinya keras gitu ya. Nah ada kegiatan mungkin di ibadah ya, bunyi notifikasi handphonenya begitu keras sehingga mengganggu orang yang sebelahnya gitu. Bunyi apa yang aneh-aneh gitu ya, bunyi suara kucing lah, bunyi suara burung lah dan lain sebagainya. Iya sahabat Tiktus, kemudian menemukan alternatif produktif sahabat Tiktus ya, mengganti waktu scrolling dengan hobi, misalnya membaca buku kertas ya, buku fisik, kemudian berinteraksi langsung dengan orang lain, atau aktivitas kreatif yang dapat memberikan manfaat lebih besar, yaitu menggerakkan badan. Mungkin sahabat punya sepeda statis di rumah, sahabat gerakkan badan, ngontel sahabat itu ya. Atau sahabat punya sepeda yang digunakan untuk apa? Olahraga, sudah lama tidak digunakan, sepedanya sudah berdebu. Kenapa? Karena sibuk berselancar, surfing ya di media sosial. Ya, bangun pagi langsung pegang HP, kemudian aktivitas sebentar di kamar kecil ya, di belakang atau ke dapur sebentar bikin kopi. Kopinya kopi manis lagi ya, teh-teh manis gitu ya. Lalu minum sedikit, duduk lagi,
berselancar lagi ya. Berselancarnya yang sehat jempolnya. Jari-jarinya yang sehat ya, badannya enggak sehat karena dimasuki makanan-makanan yang berkalori tinggi tetapi tidak digunakan kalorinya. Tapi digunakannya untuk berselancar, yang berselancar jari-jarinya ya, bukan orangnya. Ini sangat tidak menyehatkan sahabat Iktus ya. Jadi gunakan waktu dengan baik ya. Mungkin kalau kita mau scrolling, scrolling sebentar saja yang bermanfaat bagi kita. Batasi waktu. Kalau mungkin sudah terikat dengan itu, mulai belajar untuk sadar diri ya. Jangan pingsan terus di layar handphone, tetapi siuman ya, sadar sahabat Iktus ya. Karena itu tidak akan ada habisnya ya sahabat Iktus ya. Jadi scrolling di handphone tidak akan ada habisnya, sampai menghembuskan nafas terakhir, sampai kita tidak bisa pegang handphone sahabat Iktus ya. Jadi batasi penggunaan smartphone kita, supaya di samping smartphone-nya tidak panas karena scrolling terus dan cepat aus, cepat rusak, ya smartphone-nya awet, juga yang punya smartphone awet ya. Awet sehat, awet muda sahabat itu ya. Kalau terpapar terus sinar biru ya, kena radiasi terlalu banyak, akhirnya ada banyak sakit yang dialami. Kemudian bagaimana untuk menghindari efek negatif dari scrolling-scrolling? Ya, yang tadi dikatakan bahwa kesadaran penuh dapat membantu seseorang mengendalikan kapan kebiasaan scrolling menjadi tidak sehat, kapan yang dibutuhkan, yang diperlukan. Praktek mindfulness mengajarkan untuk hadir sepenuhnya dan mengamati dorongan tanpa harus bertindak. Berikutnya, menetapkan zona bebas gawai. Menentukan area tertentu di rumah seperti kamar tidur atau meja makan sebagai zona bebas gawai atau bebas smartphone, bebas gadget, dapat meningkatkan interaksi tatap muka dan kualitas istirahat atau kualitas bincang-bincang. Kadang-kadang ya kita bincang-bincang tapi mata kita, pandangan kita tidak tertuju kepada lawan bicara kita, tapi tertuju kepada handphone sambil ngomong. Ya, wajahnya tertunduk lesu di handphonenya, jadi tidak melihat lawan bicaranya. Ini menyinggung perasaan lawan bicara kita. Jadi kalau sedang di meja makan misalnya, bebas dari gawai, bebas dari handphone, smartphone. Mungkin makan bersama dengan keluarga, itu sahabat Iktus ya, handphonenya ditaruh di kamar atau handphonenya ditaruh di mana gitu, di dalam tas ya sahabat Iktus ya. Dan sahabat Iktus jangan kemudian terganggu pada waktu sedang makan bersama. Jadikan waktu-waktu makan bersama atau kumpul bersama dengan keluarga menjadi waktu yang berkualitas. Ingat, tidak selamanya kita bersama-sama dengan keluarga. Anak-anak kalau sudah mulai besar pasti meninggalkan kita atau pasangan. Ya, kita tahu salah satu pasti meninggalkan kita, atau kita sendiri, kita tidak tahu. Itu sebabnya kita harus berinteraksi lebih banyak, bukan dengan gawai, bukan dengan smartphone, bukan dengan gadget. Tapi yang harus kita kerjakan adalah berinteraksi dengan orang yang kita kasihi. Jangan smartphone yang kita kasihi ya. Ingat, smartphone tidak menolong kita waktu kita sedang kesusahan. Maksud saya, smartphone itu tidak banyak kemudian memberikan pertolongan, tentu orang yang ada di sekitar kita ketika kita sedang tidak bisa apa-apa ya, tidak bisa pencet smartphone. Orang yang di sekitar kita tentu yang menolong kita, keluarga terdekat kita yang menolong kita. Scrolling adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan digital, tetapi penting untuk memahami dampaknya terhadap kesehatan. Ya, kebiasaan scrolling berlebihan, terutama jadi doom scrolling atau zombie scrolling, dapat mengganggu kesehatan mental, kualitas tidur, dan fokus. Mengelola kebiasaan ini dengan membatasi waktu layar, mematikan notifikasi, dan mengambil jeda nyata merupakan langkah krusial. Tidak boleh tidak, jika merasa kebiasaan scrolling mulai mengganggu,
aktivitas sehari-hari atau menimbulkan gejala kecemasan, depresi, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, sangat direkomendasikan untuk tidak ragu mencari bantuan profesional, sahabat itu. Kalau sudah jadi gangguan akibat scrolling, harus ditolong, sahabat, harus dibantu. Orang sudah tidak produktif lagi hidupnya karena lebih banyak lagi scrolling-scrolling gadget handphonenya. Dan kalau tidak dikasih HP marah-marah gitu ya, itu sudah gangguan mental, gangguan kejiwaan. Kalau sudah tidak pegang HP jadi ngamuan, marah-marah, emosional gitu ya, itu sudah gangguan mentalnya, sahabat Iktus. Itu sebabnya yuk sadar, yuk insap, yuk siuman, siuman dari dunia maya, dari dunia digital, supaya kita yang mengendalikan dunia ini, bukan jadi panggung sandiwara. Dunia ini harus kita kendalikan ya, seperti Tuhan, karena kita punya karakter Tuhan. Tuhan yang mengontrol dunia ini, jangan dunia yang mengontrol kita, tapi kita yang harus mengendalikan segala sesuatu yang ada di depan kita. Nanti kembali lagi setelah kita dengarkan beberapa jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat

4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

Masih bersama di Morning Blessing, Waringi Sama Wonderful Blessing, sahabat Iktus. Iya, kebiasaan scrolling sangat merugikan kesehatan jika tidak dibatasi, sahabat Iktus. Nah, ada kebiasaan lain lagi yang bisa merusak sel-sel pada otak pengguna gadget dan gawai, sahabat Iktus ya. Sejumlah kebiasaan yang dilakukan saat usia muda ternyata dapat memicu kerusakan otak ya di masa lanjut, sahabat Iktus ya. Padahal otak merupakan aset berharga yang memiliki peran sangat vital. Mengenali kebiasaan atau aktivitas sehari-hari menjadi langkah penting untuk menjaga fungsi kognitif tetap optimal hingga usia senja, sahabat Iktus. Lantas, apa saja kebiasaan usia muda yang memicu kerusakan otak? Ya, ada banyak kebiasaan yang dapat memicu kerusakan pada sel otak ya. Tapi ini ada beberapa, sahabat Iktus. Yang pertama, terlalu lama pada kegelapan. Jangan suka dunia hitam, sahabat Iktus, dunia gelap. Ya, ini ada yang meneliti, sahabat Iktus, dari Times of India. Paparan cahaya redup dalam jangka waktu yang cukup lama dapat mengganggu ritme sirkadian alami tubuh, sahabat Iktus ya. Ritme sirkadian merupakan jam alami tubuh yang berlangsung selama 24 jam. Ini menjadikan tubuh beroperasi dalam siklus ya bangun tidur yang sehat gitu, sahabat Iktus ya. Jadi jika ritme sirkadian terganggu, hal ini dapat mempengaruhi suasana hati, kognisi, fungsi otak secara keseluruhan. Paparan cahaya alami yang memadai sangat penting untuk mengatur siklus tidur dan menjaga kesehatan otak secara optimal. Nah, yang kedua, terpapar banyak berita negatif, sahabat Iktus ya. Paparan berita negatif yang berlebihan ternyata dapat memicu respon stres pada otak. Jika otak mengalami stres, akan menyebabkan kecemasan, depresi, dan gangguan fungsi kognitif. Mendorong pola konsumsi informasi di media secara seimbang dan membatasi paparan berita yang negatif dapat mendukung perkembangan otak yang sehat pada anak-anak dan juga anak muda, sahabat Iktus ya. Jadi pastikan yang dikonsumsi berita-berita yang memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan edukasi, sahabat Iktus ya. Jangan berita negatif, pembunuhan, perkelahian, peperangan gitu ya. Bencana demi bencana yang dikonsumsi itu ya, kejahatan-kejahatan gitu ya. Senangnya cari berita yang buruk-buruk ya. Iya, ingat, kebiasaan buruk dapat merusakkan kebiasaan yang baik ya. Jadi pergaulan buruk, bergaul dengan handphone, dengan berita yang buruk dapat merusakkan kebiasaan yang baik. Itu kitab suci yang mengatakan. Kemudian berikutnya, yang merusak sel otak itu sering menggunakan smartphone, handphone, mendengar musik dan konten audio menggunakan headphone dengan volume tinggi dapat merusak struktur halus telinga bagian dalam. Ada banyak anak-anak ya, masih muda sudah terganggu pendengarannya, sahabat Iktus ya. Karena terlalu banyak mendengarkan musik dengan suara yang melebihi batas desibel, sahabat Iktus ya, sehingga merusak jaringan-jaringan lembut pada telinga, pada gendang telinga, sahabat Iktus ya. Apalagi sekarang sedang marak musik sound horak. Iya, kalau sudah dengar sound horak itu senang gitu ya. Wah, bunyi hentakan-hentakan dari drum, dari bassnya itu mantep gitu ya. Tapi kalau terlalu sering mendengarkan sound horak atau suara musik yang terlalu keras ya, itu merusakkan gendang telinga kita dan sel saraf-saraf di telinga. Dan itu ada kaitannya juga dengan saraf-saraf pada otak, sahabat Iktus ya. Jika struktur halus telinga rusak dapat menyebabkan hilangnya pendengaran dan sulit merespon pendengaran. Mendorong penggunaan handphone yang proporsional dan membatasi paparan terhadap suara keras dapat melindungi kesehatan pendengaran pada anak-anak dan menjaga fungsi otak agar tetap berfungsi secara optimal, sahabat Iktus ya. Nah, berikutnya 10 kebiasaan yang dapat menyebabkan kerusakan pada otak itu isolasi sosial.
Kurangnya interaksi sosial dan keterasingan dapat berdampak buruk pada perkembangan otak. Jika usia muda kurang interaksi, dapat menyebabkan perasaan kesepian, depresi, gangguan fungsi kognitif gitu ya. Tidak ada interaksi sosial sahabat gitu. Sebab itu mendorong hubungan sosial yang bermakna serta membina hubungan yang positif dengan sesama dapat mendukung perkembangan otak yang sehat dan kesejahteraan emosional pada anak-anak kita sahabat itu ya. Jadi ya untuk yang mungkin punya sifat apa ya kebiasaan menyendiri gitu sahabat itu ya, ini kurang bagus untuk perkembangan kesehatan otak dan kesehatan mental. Yang berikutnya, menghabiskan banyak waktu di depan layar, baik layar PC, layar smartphone, di layar gawai terlalu banyak dapat berdampak negatif pada perkembangan otak dan mengganggu fungsi kognitif. Kemudian ya khususnya anak-anak muda mendapat edukasi terkait batasan waktu di depan layar smartphone, layar gadget, dan memberikan arahan agar melakukan kegiatan alternatif yang dapat mendukung kebiasaan otak yang sehat gitu sahabat itu ya. Mungkin berolahraga ya, kemudian interaksi sosial, kunjungan, mengunjungi teman yang sedang kesusahan gitu ya, sedang sakit, itu juga membuat otak jadi sehat sahabat itu ya. Karena tahu bersyukur, oh saya sehat, teman saya sakit, saya kunjungi, saya doakan gitu ya. Jadi otaknya, sel-sel otak jadi lebih sehat sahabat itu dibanding menyendiri. Kemudian sel-sel otak juga bisa rusak akibat konsumsi gula yang terlalu banyak. Dapat menyebabkan fluktuasi kadar gula dalam darah, kemudian peradangan, resistensi insulin. Semua itu akan berdampak pada kesehatan otak dan fungsi kognitif sahabat itu ya. Untuk itu kita sebagai orang tua mendorong pola makan seimbang dengan kadar gula tambahan yang rendah sehingga perkembangan dan fungsi otak pada anak berfungsi secara optimal. Kemudian ini yang banyak dilakukan oleh anak-anak muda, mager, ya malas gerak. Malas gerak atau kurangnya aktivitas fisik dapat mengganggu fungsi otak. Nah, sahabat iktus ya. Jadi kalau malas gerak itu dapat mengganggu fungsi otak ternyata. Ya, meningkatkan aktivitas fisik secara teratur pada anak bisa mendukung perkembangan otak yang lebih sehat. Ya, jogging, jalan santai bersama dengan teman, mungkin jalan santai di taman sambil ngobrol gitu ya, lebih menyehatkan baik secara fisik maupun secara mental sahabat iktus ya. Kemudian berikutnya ini yang juga banyak dilakukan, yang dialami oleh banyak orang sekarang, kebiasaan tidur yang buruk. Kurangnya kualitas dan kuantitas tidur dapat mengganggu kesehatan fungsi otak. Kebiasaan tidur yang buruk dapat mengganggu kinerja kognitif serta dampak pada suasana hati, perilaku, dan kesehatan secara keseluruhan sahabat iktus ya. Menetapkan rutinitas tidur yang konsisten, menjaga kebersihan tempat tidur yang baik dapat mendukung perkembangan fungsi otak yang optimal bagi anak-anak. Nah sahabat iktus, waktu bangun tidur, mulai merapikan tempat tidur, menata bantal guling, melipat selimut sahabat iktus ya, itu kebiasaan yang baik untuk kesehatan otak kita ternyata ya, supaya tidak pelupa. Iya sahabat iktus, ada tokoh di Amerika yang mengajarkan, nah, mungkin presiden Amerika ya atau jenderal di Amerika mendidik para pasukan Amerika untuk yang pertama yang dilakukan bangun tidur adalah merapikan tempat tidur. Dengan tempat tidur yang rapi artinya siap untuk berperang. Kalau acak-acakan tempat tidurnya itu tanda orangnya juga acak-acakan ya, tidak disiplin ya sahabat iktus. Jadi untuk melihat orang itu sehat secara mental adalah waktu bangun tidur, apakah langsung ditinggal gitu saja tempat tidurnya atau diatur, dirapikan. Nah itu. Kemudian yang kebiasaan buruk merusakkan sel otak juga ternyata merokok sahabat iktus ya. Selain kebiasaan buruk yang lain, merokok dapat mengecilkan otak seseorang. Nah sahabat iktus ya, merokok. Nah yang paling buruk adalah perokok pasif ya, menghirup asap rokok yang sudah keluar dari mulut orang lain.
Nah, itu perokok pasif sudah campur dengan kuman bakterinya orang-orang yang merokok, sahabat itu ya. Jadi kalau ada orang merokok di sekitarnya, ya sedapat mungkin dihindari, sahabat itu, asap rokoknya jangan malah dihirup. Waduh, bahaya. Yang terakhir, untuk kita menghindari supaya fungsi otak kita sehat, nah, bagian fungsi otak yang berkaitan dengan pembelajaran, memori, dan kesehatan mental lebih kecil daripada orang yang dapat mengonsumsi makanan yang cepat saji. Nah, makanan cepat saji dihindari, sahabat tikus ya. Makanan yang masaknya cepat dengan kompor jos gitu ya. Itu makanan cepat saji, sahabat tikus ya. Sedapat mungkin dihindari. Mungkin kalau mungkin sebulan sekali pas liburan gitu ya. Kalau tiap hari makanan cepat saji, nah otaknya makin mengecil, sahabat tikus, di samping merokok tadi ya. Nah, kalau otak, sel otak makin mengecil, organ topok otak makin mengecil, maka tidak sehat otaknya, sahabat tikus ya. Oke, sahabat tikus, akhirnya sampai di sini saya menemani sahabat tikus di Morning Blessing di akhir pekan hari ini. Kita berpisah dan jumpa kembali di ajaran kesama di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati sahabat tikus semua, tetap sehat, tetap berproduktivitas. Shalom.

Ya, The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Hari ini masuk 18 Juli 2026. Banyak kegiatan yang sahabat lakukan, mungkin juga kegiatan yang akan dilakukan ya, yang sudah direncanakan dengan matang, kiranya akhir pekan ini bisa diselesaikan. Ya, menjumpai sahabat semuanya, Inspiration of Education dalam tokoh inspiratif ya, untuk sahabat semuanya setiap Sabtu ketiga, Sabtu pertama, Sabtu ketiga. Nah, hari ini saya akan membagikan tokoh inspiratif yang juga bisa memberikan inspiratif bagi kita semuanya. Yuk, kita simak dulu untuk sahabat semuanya bersama dengan Planet Shakers.

sahabat semuanya, hari ini setiap hari Sabtu pertama dan ketiga berbagi, kita mengenal kisah inspiratif sosok dari Sugeng Widodo. Ini dorongan membersihkan sungai. Nah, sahabat Titus, melalui komunitas kelompok aktivis lingkungan dan kelestarian budaya atau Kaliku yang didirikannya 6 tahun lalu, Sugeng Widodo terlibat dalam beragam kegiatan berbau lingkungan. Nah, fokus utamanya bersih-bersih sungai sampai penghijauan di berbagai titik di Malang Raya, Jawa Timur. Ya, ini ditulis oleh Devri Verdiono dari Kompas 28 April 2025. Nah, di tengah terik matahari dan semilir angin, Sugeng menjadi salah satu bagian dari diskusi yang berlangsung di hutan kampus Kehati di Kampus 3 Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim yang terletak di lereng Gunung Kawi, Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Adem nih ya di sana ya. Nah, diskusi itu membahas persiapan memperingati Hari Bumi. Ada sejumlah pihak yang terlibat dari TNI, AL, hingga beberapa kampus di Malang. Ada beberapa aksi yang direncanakan mulai dari menanam pohon, konservasi mangrove, hingga bersih-bersih sungai. Nah, pelaksanaannya digelar di beberapa tempat dan berlangsung selama 4 hari di bulan Mei. Kemarin, Sugeng Widodo mengambil bibit pohon yang akan ditanam dari wates dan bogem Kediri. Nah, direncanakan bibit tanaman itu akan didistribusikan. Bibit-bibit itu akan ditanam di Pantai Bajul Mati dan Polaman, Kabupaten Malang, dan juga Rampal di Kota Malang. Pada akhir Mei, mereka juga akan bersih-bersih sungai di Karang Ploso, Kabupaten Malang. Pernah enggak sahabat sekalian bersih-bersih sungai yang ada di sekitar lingkungan sahabat mungkin? Nah, yuk kita lagi mengenal sosok dari Sugeng Widodo. Bersih-bersih sungai dan menanam pohon bukan hal baru bagi Sugeng dan komunitas Kaliku yang beranggotakan aktivis lingkungan setempat. Mereka baru saja menanam 3.000 bibit buah di sempadan Sungai Sukun. Area yang ditanami sepanjang 8 km membentang di 4 desa. Nah, sebelumnya di Oktober 2024, Sugeng ini bersama 3.000 peserta membersihkan Sungai Sukun di Desa Sukoraharjo.

Mereka yang terlibat berasal dari mahasiswa, forum komunikasi pimpinan daerah, relawan, dan lainnya. Nah, sahabat semuanya, Sugeng ini tidak menghitung berapa kegiatan yang dilakukan. Banyak kegiatan yang dilakukan baik di kabupaten maupun kota Malang. Apalagi yang dilakukan oleh Sugeng Widodo dalam kisah inspiratif pagi hari ini bersama di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70

Ya, kembali lagi sahabat semuanya, kisah inspiratif mengenal sosok Sugeng Widodo ini ya. Baik, kita lanjut lagi sahabat semuanya. Sugeng ini tidak menghitung berapa kegiatan yang telah dilakukan. Banyak yang sudah dilakukan di kabupaten maupun kota Malang. Nah, menurutnya tidak ada rencana khusus untuk memulai setiap kegiatan bersih-bersih sungai. Semua mengalir begitu saja, misalnya saat melihat sampah menumpuk di sungai, dia memberitahukan ke pihak desa, kecamatan, dan bintara pembina desa atau komando distrik militer Kodim. Akhirnya dari situ ada sinergi dengan Kodim. Kodim yang mengumpulkan forum komunikasi pimpinan daerah. Sementara sudah ada koordinasi dengan kampus sehingga tinggal menggabungkan. Sugeng juga tidak alergi berkolaborasi dengan komunitas lain sesama pecinta alam yang lahir dari dulu. Diakuinya tidak mudah melakukan aksi bersih-bersih sungai.

Terkadang ada warga setempat kurang berkenan saat sungai di wilayahnya dibersihkan. Nah, kesadaran saja, dikira kita tuh mau melakukan hal-hal negatif atau apa saja. Mereka kurang memberi dukungan. Terkadang pemerintah desanya merasa ribet bila ada kegiatan semacam itu. Demikian dikatakan oleh Sugeng Widodo. Tidak jarang nada cemooh mendera, tudingan sebagai orang yang tidak jelas acap diterima. Kalau belum jadi, akan dikatakan orang tidak jelas. Panjang ceritanya sampai stres keluarga ya. Kemudian juga rawan fitnah karena ada program pertanggungjawaban sosial CSR yang diterima. Saat itu ada oknum yang pengen bagi-bagi dan saya tidak mau. Demikian yang disampaikan oleh Sugeng Widodo. Nah, Sugeng itu merasa miris kala melihat kondisi sungai yang ada. Juga kesadaran warga pada lingkungan. Hingga kini masih ada warga yang membuang sampah di sungai. Ayo, siapa nih yang masih membuang sampah di sungai? Pengalaman ya, mungkin sahabat itu pernah melihat di sungai kecil, kalau bahasa Jawa itu kalen begitu ya, di pinggirnya itu masih ada rumput-rumput, pohon-pohonan, kemudian dibuang. Mungkin dikira sepi ya, tapi ternyata disitulah banyak sekali sampah yang membuat orang geram. Nah, seperti sahabat juga mungkin merasa, aduh, kasihan banget nih sungainya ya kotor. Nah, sahabat sekalian, padahal di tepian sungai itu sudah ada papan larangan membuang sampah. Pagar besi yang dibuat sebagai perisai untuk menangkis bungkusan plastik berisi sampah. Juga CCTV dan juga penjaga. Nah, semua ini masalah mentalitas. Bahkan sampai viral tetap saja dilakukan. Setiap jembatan ada tumpukan sampah. Demikian kata Sugeng Widodo yang tergabung dalam tim koordinasi pengelolaan sumber daya air Komisi Pengendalian Daya Rusak Air Kementerian Pekerjaan Umum. Ya, sebelum lanjut lagi nih ya, saya akan mengajak sahabat semuanya biar kehangatan ini tetap terus ada, menikmati puji-pujian di kegiatan sahabat-sahabat di rumah masing-masing. Demikian juga yang saat ini sedang menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga, mungkin juga ada yang menunggu kedatangan keluarga dari luar kota Semarang atau sedang bersiap-siap untuk menuju keluar kota bersama dengan keluarga, akan ke rumah orang tua, ke rumah saudara berkunjung, atau pengen menikmati pegunungan ya. Baik sahabat sekalian,

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.

Tentu saja saya juga senang ya, saya membayangkan ngobrol dengan sahabat-sahabat itu sih ya, dimana semuanya itu aktif, menyenangkan. Jadi suasana pertemuan itu kayaknya menyenangkan sekali dan ngangeni ya, itu sih ya. Baik, sampai itu sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif, dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh, memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan, dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit, supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

kembali di dalam satu lagu-lagu yang hadir di Happy Rental Time ya. Ada juga lagu yang memang kalau kita dengarkan itu terasa ya. Perasaan kita merasa aduh sedih sekali dan pengen nangis ya. Gak apa-apa seperti itu sih ya. Karena itu kejadian kehidupan manusia, ya kan? Ini ada nih satu lagu ya, Ni Zhe Mo Shuo, yang artinya kau mengapa? Ni kau mengapa? Atau kamu lagi apa deh gitu? Kamu lagi apa deh gitu ya? Tapi ternyata di lagu liriknya itu kan mengatakan lagu itu mengatakan tentang seseorang wanita ya, seorang wanita yang sedang jatuh cinta ya. Tetapi sahabat itu sih ya, si cowoknya itu memang dia dia mengatakan bahwa indah sekali kehidupan ini ya, dan saya nanti juga akan datang ke tempatmu, begitu ya, saya datang ke tempatmu. Ini karena yang si cewek ini bucin gitu ya. Woi, cinta banget ya. Ya enggak salah sih. Namanya orang cinta itu kan cinta. Kini kau datang jua, ya kan? Ada juga tuh yang digambarkan sama lagu ini. Jatuh cinta berjuta rasanya. Dipandang dibelai amboi rasanya, ya kan? Jatuh cinta berjuta indahnya. Jadi wow, yang dirasakan tuh wow, banyak sekali. Kalau orang jatuh cinta tuh semuanya tuh indah. Kadang senyum-senyum sendiri, ya kan? Senyum-senyum sendiri, kadang memandang sesuatu. Memandang sesuatu tuh kelihatan wajah si Irene-nya, wajah pacarnya, ya kan? Melihat bunga berwarna merah, cantik kamu ya kalau pakai gaun merah. Iya, begitu loh. Ini si cowoknya begitu ya. Kalau ada yang ini, kalau yang cewek juga melihat satu anggrek yang bagus banget, dia mengatakan keren sekali seperti cowok yang dia idam-idamkan. Ya kan? Dia membayangkan sendiri ya, dia membayangkan sendiri. Jadi dia senyum-senyum sendiri. Kadang melihat di taman gitu ya. Teringat si Irene-nya, dia kan. Dia ingat sekali ya. Waduh, senangnya kalau berjumpa dengan dia. Senang sekali dan senang sekali dia gitu kan ya. Jadi diingat-ingat terus yang baik-baik saja ya. Tapi soal itu sih kadang-kadang ya, orang yang sudah berpacaran dan berhasil masuk dalam rumah tangga ya. Kalau dulu kenapa bisa semuanya indah-indah terus ya? Tapi setelah berkeluarga kenapa enggak? Ya enggak boleh seperti itu sih ya, harus tetap indah. Dulu kamu melihat dari sisi yang indah-indahnya, harus sekarang dilihat dari sisi yang indah-indahnya. Kalau kamu menemukan sisi kurangnya, lengkapi dong ya, jangan diajak berkelahi atau diajak diolok-olok ya, jangan, kasihan. Karena kalau kamu sekali melukai ya, luka itu kadang ada yang bisa menghapusnya, kadang ada yang tidak bisa menghapusnya. Waduh, kalau gak bisa menghapus gimana ini ya? Makanya dijaga dalam pembicaraan dan tingkah lakunya ya. Jadi mending kita yang ngalah aja deh, buat semuanya senang ya, semuanya bahagia. Ada sih dalam pernikahan terus waktu pacaran bagus-bagus, setelah itu tapi setelah itu sih ya, kembali manusia tuh tidak ada yang sempurna ya, tidak ada yang sempurna. Kadang pada waktu pacaran kita memang jatuh cinta, mengharapkan dan semuanya dilihat indah semuanya ya. Tapi setelah berkeluarga, loh kenapa begini? Karena dia menuntut yang indah-indah dan kayak membayangkan indah terus ya. Tapi setelah itu loh, kenapa kok kamu gak begini? Waduh, menyesal deh saya. Wah, jangan dong ya. Ntar kalau gak nikah susah loh sahabat itu sih ya. Kalau udah ketemu dengan pacarnya, putus gitu, wah susah, kenapa? Hatinya
teriris-iris karena patah hati, ya kan? Nah, mending kalau sudah berhasil menikah ya dibuat yang baik-baik saja dengan partnernya ya. Memang kan manusia gak ada yang lengkap, maksudnya gak ada yang sempurna, yang sempurna Tuhan ya. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik dan sebab dia tidak pernah meninggalkan kita, ya kan? Saya ingat ya di dalam film dulu tuh ya ada film keluarga Michael London ya kan, itu orang tua anak-anak saling support, luar biasa betul ya. Di sana menggambarkan betapa indahnya kehidupan itu ya. Jadi yang papahnya melakukan apa, mamahnya apa, anak-anaknya apa ya. Dan di sana kalau memang dia melakukan tugas-tugas yang dia lakukan dengan senang hati, pasti dia tidak pernah merasa sepi kehidupan itu. Dia merasa kehidupan itu selalu ada aja. Dan mungkin bangun tidur ingat dan dia kangen sekali. Mungkin pada waktu sekolah itu ingat pulang rumah kalau ketemu kakaknya, wih, ketemu mamahnya, aduh, semuanya kangen-kangenan ya. Ya itulah di film apa ya, Michael London ya, waktu Rakil masih kecil tuh senang banget ya seperti itu. Memang saya senang sih kalau lihat film yang menggambarkan tentang satu keindahan dalam satu rumah gitu ya. Senang banget. Tapi kalau kita melihat film di dalam satu rumah, pertengkaran terus, kadang-kadang aduh saya matikan TV-nya ya. Saya ganti. Kenapa? Karena enggak enak sih. Apa-apa berkelahi. Wah, ya memang mungkin ada kan itu menggambarkan kehidupan ya. Ada menggambarkan kehidupan, tetapi bagi saya sih enggak enak apa-apa kok berkelahi, apa-apa kok menuntut begitu ya. Tetapi kalau yang saling melengkapi itu rasanya adem gitu ya. Dan kita gak mau deh terperangkap dalam satu situasi yang menyedihkan atau membuat kita benci ya. Kalau bisa kita masuk dalam ranah yang menyenangkan, ranah yang menyehatkan ya. Karena hidup itu yang bisa menata adalah diri kita sendiri, dari pikiran, dari hati kita sendiri ya. Kalaupun ada masalah ya kita selesaikan, kita berdoa pada Tuhan, minta tolong pada Tuhan yang begitu baik ya, sehingga kita bisa melakukan dengan sukacita. Nah, di lagu-lagu itu kan seperti tadi ya, ada lagu Nice Moswa Kau Mengapa Tuh Menunggu ya, San Pelius Seudien ya, setahun ditunggu gak datang-datang sang airnya. Waduh, rasanya kayak apa begitu ya. Menunggu 1 menit 2 menit aja lama, apalagi San Pelius Seudien ya, 1 tahun 365 hari. Betapa lamanya. Tetapi saya membayangkan bahwa orang kalau jatuh cinta itu sabar ya, walaupun menunggu sabar ya kan. Dan itu kalau tiba-tiba muncul beneran airnya, wow, dia berbunga-bunga, bener-bener berbunga-bunga ya. Seperti lagu tadi ya, jatuh cinta berjuta rasanya. Bahkan kalau dulu sering nyanyi lagu itu, jatuh cinta bertiau-tiau rasanya. Wah, berjuta-juta bertiau-tiau ya. Dan seneng banget ya sampai itu sih ya. Nah, itu gambar-gambar lagu yang memang dibuat itu pengalaman kehidupan. Lagu sedih, lagu bahagia ya, lagu perjuangan, lagu di mana kita harus menjadi seorang yang sukses. Ada itu lagu. Yaitu kalau enggak salah yang nyanyi ada Liu Tehua. Ya, lagunya berjudul Everyone is Number One. Setiap orang bisa menjadi nomor satu. Ya, saya sih setuju ya. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita itu sempurna. Sempurna, ya kan? Yang gak sempurna pikiran kita sendiri yang gak membuat sempurna. Tapi Tuhan sudah membuat kita itu sempurna. Pikiran dan tingkah laku itu dibuat sempurna, ya kan? Dan di lagu itu luar biasa dipakai oleh trainer-trainer di kala mereka men-training satu perusahaan ya, supaya mereka bisa semangat. Dia menggambarkan bahwa seorang yang dulunya pelari sukses ya kan, juara-juara lah, tiba-tiba penari itu kecelakaan sehingga kakinya putus dan disambung dengan kaki palsu ya kan.
Ya, waktu di kamar dia tidur, dia sedih sekali ya. Tetapi dia pikirannya kembali, pokoknya aku harus bisa dan aku harus sukses. Dan ternyata di dalam satu rumah itu sang anak, ya sang anak masih kecil juga datang. Papa, papa pasti bisa. Wih, ini keren ya. Anak kecil juga sudah mengatakan, papa, papa pasti bisa dan akan kembali seperti dahulu. Nah, ini kan kata-kata yang membangun ya. Nah, di situ akhirnya si sang bapak tadi ya, yang juara tadi, dia sudah pakai kaki palsu, dia berlatih dengan tongkat ya, tongkat penyangga itu dia berlatih, dan akhirnya bisa menjadi pelari kembali dan bisa sukses kembali. Bu, keren kan? Jadi keberhasilan itu bukan karena apa-apa, tapi karena sikap kita sendiri ya. Negatif ini mau sukses ya sukses lah, tapi kalau enggak ya sudah, kalau putus asa ya semuanya tidak akan berhasil ya. Soal itu sih ya. Oke ya, sebelum kita lanjutkan kita dengarkan dulu lagu-lagu, karena saya juga senang mendengarkan lagu-lagu Mandarin ya, lagunya bagus-bagus semuanya ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune 96.5 FM, itu sobat Anda.

0: Nang, tapi di Bandungan nih, gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk kangen loh, mah.
2: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
5: Emang kita ke Semarang berapa lama?
6: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
7: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
4: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
5: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
8: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

tentang lagu-lagu ya. Lagu-lagu dari Lito Hoa tadi ya, Aini Iwanien, Sang Haidan, ya banyak sekali lagunya ya. Karena artis yang satu ini memang ya penyanyi juga artis film ya, semua dibawa semuanya. Dan kalau dia show itu saya senang banget loh lihat di videonya ya, waktu nyanyi Aini Iwanien, wah pakai putih-putih ya, dan kainnya itu apa ya namanya, kayak bendera gitu, ada kena angin itu bisa berkibar gitu ya. Wih, luar biasa ya. Dia kan nyanyinya di satu stage yang tinggi sekali ya, pendengar atau melihatnya tuh, yang penontonnya tuh di bawah melihat, wih keren banget. Dia pakai putih-putih dan dibantu dengan lampu sehingga kelihatan wow berkilauan. Ah, ini Iwanien, satu lapangan nyanyi semuanya. Ah, ini cinta jikau yen, senang banget. Saya senang banget, dan apalagi dia yang nyanyi ya, seperti apa rasanya ya. Tapi sahabat itu sih ya, memang kita harus menghibur, memberikan yang terbaik buat semua orang yang melihat dan mendengarnya. Dan satu lagi, tidak boleh sombong. Kalau sombong nanti akan jatuh. Jadi seperti itu sih ya. Jikalau Anda berhasil, janganlah sombong. Jikalau Anda belum berhasil, janganlah patah semangat. Tetapi tetap harus berjuang terus sampai berhasil. Karena Tuhan menciptakan kita adalah orang-orang yang sempurna, baik dalam kehidupan kita semuanya. Dan saya juga gak tahu kehidupan semuanya. Jadi seperti itu, tapi yang jelas jangan pernah patah semangat, tetap harus semangat terus ya. Apapun yang terjadi, tetap semangat, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, sampai itu sih ya. Dengan demikian maka ini sudah, karena sudah mau menuju jam 3 ya, kita akan di ujung acara ini ya. Dan sekali lagi Rakin berpamitan, senang banget bertemu dengan sahabat itu ya, sahabat itu yang menyenangkan, sahabat itu yang ngangeni, haus yang ya ngangeni. Tentu saja saya doakan semuanya bahagia, sehat, rezekinya lancar, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Jaya!

Pendengar yang dikasih Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Jujur dan Berintegritas yang berdasarkan Matius 7 ayat 15 sampai 20. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Matius 7 ayat 20. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Budi, seorang pengusaha kecil, duduk di meja kerjanya. Pikirannya melayang pada tawaran bisnis menggiurkan yang baru saja diterimanya. Angkanya fantastis. Namun, celah yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi akan merugikan banyak orang. Apakah ini benar-benar jalan yang jujur? Umamnya. Ia tahu, setiap keputusannya akan berdampak. Bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada karyawan dan keluarga yang bergantung padanya. Kejujuran dan integritas dalam tindakan penting bagi Yesus. Murid-murid Yesus harus bijaksana dalam menilai karakter dan perbuatan seseorang. Setiap tindakan akan memberi dampak pada hidup bersama. Semua mesti dilakukan dengan tanggung jawab kepada Allah. Kristus mengajak murid-murid waspada terhadap kemasan. Sebab tampilan luar dapat menipu. Dari perilaku hidup saja, kebenaran dan kepalsuan akan terlihat. Hidup yang selaras dengan pengajaran Kristus akan berbuahkan kasih, kebenaran, dan keadilan. Mari bangun relasi dengan orang-orang yang menghasilkan buah kehidupan yang baik. Miliki sahabat rohani dalam perjalanan iman. Ujilah setiap pengajaran saat mendengar khotbah atau melihat konten rohani. Apakah sesuai dengan Alkitab? Apakah membawa kita dekat pada Kristus atau sekadar membuat nyaman tanpa pertobatan? Tetapkan satu tindakan kasih setiap selesai menyimak firman. Ingat, buah kehidupan itu bukan semata-mata sikap batin, tetapi harus menjadi perbuatan nyata. Refleksi hari ini mengatakan, apa yang menjadi satu tindakan kejujuran dan integritas yang akan kita lakukan hari ini?

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Itus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Itus kesayangan kita.

Sobat Iktus, selamat berjumpa kembali di acara Warta Mimbar untuk edisi hari ini, di mana kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja, khususnya ibadah minggu di beberapa gereja di Kota Semarang setiap hari Sabtu pukul 15 hingga pukul 16. Tapi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis sana.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat.

Sahabat Iktus, untuk warta mimbar yang pertama kami sampaikan, di kesempatan kali ini kami mengundang sahabat Iktus untuk bergabung dalam ibadah minggu melalui on air melalui 96.5 FM yang dilayani beberapa gereja di kota Semarang. Untuk setiap hari minggu mulai pukul 9 pagi akan dilayani oleh GKI Karangsaru. Ibadah minggu sore hari pada pukul 6 sore melalui on air 96.5 FM akan dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan ibadah minggu pukul 19 atau pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin. Nah sahabat, selamat mengikuti ibadah minggu melalui Radio Iktus ya, 96.5 FM.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok, biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
1: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: Pak RT.
1: Saya Bu RT
0: mengucapkan selamat ulang tahun pada Radio Iktus, sahabat Anda. Harapan kami kiranya Radio Iktus
1: semakin

Sobat Iktus, kembali kami sampaikan untuk info Warta Mimbar untuk edisi hari ini berkenaan ibadah Minggu 19 Juli 2026.

di beberapa gereja di Kota Semarang. GA Jemaat Dr. Cipto, Jalan Dr. Cipto nomor 147 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, kebaktian ketiga pukul 11 siang, dan kebaktian keempat pukul 5 sore, dilayani Pendeta Ridwan Huta Barat. GKT Mataram, Jalan MT Haryono nomor 512 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Lose Marcelia Kristiani Utomo. Dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Ivoni Nainupu. GKI Karangsaru, Jalan Karangsaru nomor 2 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Bagus Suryantoro. Dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 9 pagi. GKI Taman Majapahit, Jalan Taman Majapahit EE 52 Semarang, kebaktian pukul 8.30 dilayani Penatua Nathanael Iandra. GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 8.30, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore, dilayani Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta Direja. GKI Peterongan Bajem Karanggawang, Jalan Karanggawang Baru, kebaktian pukul 8 pagi, dilayani Pendeta Helen Aramada. GKRI Roti Hidup, Komplek Diamond Puri Anjas Moro, kebaktian pukul 7 pagi, dilayani Pendeta Yafet Adi Kurniawan. GBI Hosana, Jalan Nia 1 nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 6 sore, dilayani Ibu Martalina. GBI Semarang Indah, Semarang Indah F1 nomor 8 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi, dilayani Pendeta Muda Samuel Lloyd Prayitno. GSIKA Antiokia, Jalan Medohoraya nomor 60 Semarang, kebaktian pertama pukul 7.30 dan kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Pendeta Budiono. Gereja Stadion, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 8.30 dilayani Pendeta Castelia Kartika. Dan kebaktian ketiga pukul 10.30 dalam bahasa Mandarin masih dilayani oleh Pendeta Castelia Kartika dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 7 malam. Gereja Stadion Cabang Plamongan Indah, tempat ibadah SD Dian Wacana, Jalan Plamongan Indah 1 nomor 6 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Evangelis Unike CN. Sahabat itu, sebelum kami sampaikan info warta mimbar selanjutnya, kita akan simak terlebih dahulu lagu berikut ini.

0: Yul, Yul, ayo terukan berapa? Bu, bu, wah, Kanjul itu makin pinter ngoceh loh, Bu.
1: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Ini loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya, jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
0: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Iya, dapat. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Warta Mimbar, kembali kami sampaikan informasi ibadah Minggu 19 Juli 2026 dari beberapa gereja di Kota Semarang. Berikutnya dari GKMI Semarang yang ada di Jalan Pemuda nomor 75 Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Sionari Hendri. GKMI Sola Gracia, Jalan Sompok Lama nomor 56 sampai dengan 58 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani tukar mimbar GKMI Brangkongan, dan kebaktian ketiga pukul 6 sore dilayani Bapak Petrus Octavianus. GKMI Gloria Patri, Jalan Sumber Mas Raya nomor 29 sampai 31 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Ibu Gracia Tampu Bolon dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 6 sore. GKPB Terang Hidup Ruko Pemuda Blok A12 Jalan Pemuda, kebaktian pertama pukul 9 pagi dan kebaktian kedua pukul 11 siang dilayani Pendeta Adi Sutekno. Gereja Kemah Injili Eklesia Jalan Supriyadi nomor 12 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Jones Lukas. GBT KAO Jemaat Ngesrep Jalan Profesor Sudarto 50 Ngesrep Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Henoh Edi Haryanto. GITJ Semarang Jalan Satria Selatan H3 nomor 259 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Setiawan Adi Nugroho. GBI Mugas Jalan Mugas Dalam 5 nomor 36 Semarang, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yudhistira Dandi. GIA Tanah Mas Jalan Delta Mas Raya A16 Semarang, kebaktian pertama pukul 8 pagi, kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Evangelis Chandra Kirana. GIA Pandian Lamper Jalan Pandian Lamper 4 nomor 14 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Samuel Agus Santoso. CL Semarang, tempat ibadah, Menara Doa Pollux Paragon Mall Jalan Pemuda, kebaktian pukul 9.30 dilayani Bapak Stefanus Hariadi MTH. Sahabat, demikian tadi info Warta Mimbar untuk edisi hari ini. Selamat beribadah dan selamat melayani di gereja Anda masing-masing. Tuhan memberkati.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian,

segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Solafide. Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668. 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Indonesia, saya Tati dari YTWR Bati mengucapkan selamat ulang tahun ke-57 untuk Radio Ihtus Semarang. Selama 57 tahun, Radio Ihtus telah menjadi saluran berkat yang setia memberitakan kabar baik, menghadirkan pengharapan, serta menginspirasi masyarakat melalui siaran yang membangun. Radio Ihtus secara resmi memulai siarannya pada 16 Juli 1969 dan terus melayani hingga hari ini sebagai media yang berlandaskan kasih Kristus. Kiranya di usia ke-57 ini, Tuhan Yesus senantiasa menyertai setiap langkah pelayanan, memberikan hikmat, kekuatan, dan penyertaannya agar Radio Ihtus terus menjadi terang dan garam bagi bangsa, menjangkau lebih banyak jiwa, serta membawa damai dan pengharapan bagi setiap pendengar. Demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dari Matius 5 ayat 16. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-57 Radio Ihtus Semarang. Terus mengudara, terus menjadi sahabat, terus memberitakan kasih Kristus bagi Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Saya Kesia, saya Tati dari YTWR Batu, mengucapkan selamat ulang tahun ke-57 Radio Ihtus Semarang.

0: Ya toh, Pak.
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak. Siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya, biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di Radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah.

Salam sahabat muda. Salam jumpa untuk kita semua dalam acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini dituliskan oleh Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur dengan judul Istirahat dan Restorasi, yang didasarkan pada kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 19. Sebelum kita merenungkan firman ini, kita berdoa.

Bukakan setiap hati kami Tuhan, sehingga kami dapat terberkati dengan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat muda, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Child Development menunjukkan bahwa kurang istirahat dapat berdampak negatif pada kesehatan emosional dan kognitif. Orang yang tidak mendapatkan cukup tidur akan mengalami peningkatan gejala depresi, kecemasan, dan stres. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan performa akademis yang menurun dan kesulitan dalam mengatur emosi. Empat porsi yang penting. Hal ini tertuang dalam konsep Sabat dan Tahun Yobel. Allah berfirman melalui Musa supaya bangsa Israel bekerja mengolah tanah selama 6 tahun. Tetapi pada tahun ke-7, mereka harus berhenti agar tanah itu beristirahat. Pada tahun ke-50, yakni tahun Yobel, umat Israel diminta untuk berpulih secara sosial dengan cara tidak mengambil untung saat bertransaksi dengan sesamanya. Dengan cara ini, umat yang berkekurangan secara ekonomi mendapat kesempatan untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, bangsa Israel diminta untuk bergantung pada Allah sang pemilik tanah dan mengasihi sesamanya sehingga restorasi terjadi secara holistik. Sahabat muda, biasanya masa muda diisi dengan belajar dan sehingga waktu untuk beristirahat sesama, bahkan dengan Allah. Oleh karena itu, marilah kita dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami sebagai anak muda generasi sekarang untuk dapat ya Tuhan mengingat waktu kami dalam dunia ini agar kami juga dapat memaknai setiap waktu istirahat.

The Station FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah seperti yang memang kamu lakukan. Hai, shalom, selamat sore sahabat Iktus dan Zoom. Nah, kesayangan kita, apalagi kalau bukan Zoom, zona orang-orang muda, dahsyat men. Alrighty, edisi hari Sabtu 18 Juli 2026, senang banget ya, bersyukur di sore hari yang cerah bahagia, apalagi weekend kali ini ya sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Harapannya semoga Zoomer semua selalu sehat, bahagia dan sukses dimanapun Anda berada ya. Dan mau menyapa juga nih ya Zoomers mungkin yang sedang ada di kerjaan ya di weekend ini, tetap semangat ya. Dan juga untuk teman-teman semua yang mungkin sedang hangout atau menikmati senja sore bareng teman-teman ya, bakalan seru ya, bakal kita temenin dengan info terkini serta lagu-lagu top mancanegara serta Indonesia mix ya di special hari weekend ini untuk Zoomers semuanya. Oke, satu lagu dari Samuel Sim featuring Erica Wilkins dengan judul Saint yang sudah menjadi pembuka ya kebersamaan kita. Sekarang sudah ada loh di Google Play Store ya. Jadi Anda langsung buka saja di Google Play Store lalu install aplikasi Radio Iktus FM Semarang. Jadi bisa langsung mendengarkan, stay tune ya 96.5 FM dimanapun dan kapanpun. Makin seru ya karena dengan streaming kita bisa mendengarkan dimanapun dan kapanpun. Nah, kita juga mau ngingetin juga untuk Zoomers dan sahabat Iktus, mungkin di sore hari ini yang mau bergabung, Anda langsung WA saja ya ke nomor 081.

0811-7745-0596. Dan jangan lupa juga ya, follow Instagram kami di @iktusfm dan di website kami www.iktusfm.com. Oke, jangan kemana-mana ya sahabat Iktus dan Zoomer semua. Stay tune terus di Zona Orang-Orang Muda sampai jam 6:30 malam nanti. Satu lagu dari Jehova ya, Elevation Wars, film Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Man.

0: Ner, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817 1990.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6, kami di 999171 atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Ayo ma, papa sudah siap tuh, nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo pak, hari ini akan ada meeting jam 10, bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu pak, bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, terima kasih untuk Zoomer semua yang sudah stay tune terus ya bersama kami di Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men. Ya, satu jauh sudah diputar ini untuk Zoomer semuanya. Ya, seperti biasa di segmen kedua di Kota Semarang, spesial untuk Zoomers dan sahabat Iktus ya. Mungkin yang lagi persiapan mau malam mingguan gitu, ciel malam mingguan. Memberikan informasi terkini traffic untuk Anda semuanya sebelum Anda melakukan perjalanan di Kota Semarang ya. Ya, kali ini kita bakal mantau dulu ya situasi terkini dari ujung barat Kota Semarang ya. Di tepatnya di ruas Krapia, Jalan Krapia ya. Menuju ke pintu masuk tol Krapia ya, Jalan Siliwangi ini terpantau dari kedua sisi jalannya lancar ya, dan belum ada kemacetan ataupun tumpukan lalu lintas begitu ya. Nah, kali ini kita juga bergeser ya dari ujung barat Kota Semarang. Kali ini kita ada di Tugu Muda. Dapat kami informasikan ya dari Jalan MGR Sukia Pranoto menuju ke Jalaran dan ke Dr. Sutomo, ini juga terpantau ramai lancar nih Zoomers. Nah, sedangkan di Jalan Pemuda ini sepertinya ada sedikit macet ya, mungkin karena pengaruh weekend, jadi banyak yang mengunjungi Tugu Muda, Lawang Sewu, pusat perbelanjaan ya begitu.

gitu. Oke, kali ini kita juga menuju ke jalan Simpang 5 ya. Ini juga terpantau ramai lancar ya Zoomers. Sedangkan dari jalan Ahmad Yani menuju ke barat ataupun ke Jalan Pahlawan menuju ke Pandanaran ini juga dapat kami informasikan juga di Brigjen Jalan Brigjen Sudiarto. Ini juga terpantau ramai lancar sampai ke arteri Soekarno-Hatta, persimpangan arteri Soekarno-Hatta dan juga Jalan Fatmawati. Ini terpantau agak sedikit macet ya dari arah Meranggen menuju ke arah kota ya, atau menuju ke arah barat. Sedangkan dari arah kota Semarang, Jalan Majapahit menuju ke arah Meranggen ini terpantau ramai lancar. Oke, saya kita beralih ya ke ruas tengah kota Semarang di Jalan Tuku Umar atau tepatnya di flyover Jatingaleh kota Semarang. Ini terpantau dari kedua sisi ramai lancar ya Zoomers, dan juga Jalan Tol Jatingaleh Krapia ataupun ruas Rondol Jatingaleh ini juga terpantau ramai lancar. Sedikit masih reminder ya untuk Zoomers semuanya, mengingat Jalan Gombelama ini sedang diperbaiki begitu ya. Jadi sedang ada jalan kontraflow arah Gombel Baru menuju ke jalan ruas ke Banyumani. Oke, saatnya kita beralih ya ke jalan Setiabudi atau exit tol Serondol Semarang. Ini juga terpantau ramai lancar ya dari kedua sisi. Sedangkan dari jalan Karangrejo Raya ya menuju ke jalan Anton Sujarwo ke arah Ungaran maupun ke arah kota Semarang agak sedikit tersendat ya. Jadi harap hati-hati terus, patuhi peraturan lalu lintas dan stay safe terus ya, karena keluarga menanti di rumah. Oh ya, kita juga masih ngingetin ya untuk Zoomers semua dan sahabat Iktus mungkin yang mau request kirim salam ataupun sharing di sore hari ini, boleh banget ya bareng Febrian di program acara Zoom sampai jam 6:30. Langsung aja ya join ke nomor WA kami ke 081-745-0596. Dan jangan lupa juga di follow ya Instagram kami di @iktusfm supaya gak ketinggalan ya posting-posting konten yang sangat memberkati untuk Zoomers semuanya. Oke, okay? Kali ini kita back to song. Sudah Febrian siapkan satu lagu dari Malik and the Essentials, Senja Teduh Pelita. Cocok banget ya di senja kali ini. Stay tune terus ya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama maneng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pengen mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Terima kasih Zoomers semua masih stay tune ya di 96.5 FM Zona Orang-Orang Muda ya. Zona Orang-Orang Muda spesial untuk Zoomers semuanya ya di sore kali ini. Satu lagu dari Shakira featuring Burna Boy dengan judul Dai Dai sudah diputerin ya untuk Zoomers semua di sore hari ini. Ya, lagu ini adalah theme song dari Piala Dunia 2026 ya tahun ini nih Zoomers. Dan gak kerasa Piala Dunia itu sudah memasuki babak menuju babak final dan juga perebutan juara ketiga nih Zoomers ya. Halo. Nah, di babak perebutan juara ketiga yang diadakan minggu dini hari nanti nih ya, akan mempertemukan timnas Prancis melawan timnas Inggris nih ya di perebutan juara ketiga Piala Dunia 2026. Dan pertandingan ini Zoomers ya akan dilangsungkan di Stadion Miami pada minggu 19 Juli 2026 pukul 4 pagi waktu Indonesia Bagian Barat. Nah, pertandingan Prancis dan Inggris ini akan tersaji untuk kali pertama dalam sejarah di perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 nih Zoomers ya. Dan di mana kedua tim memiliki pengalaman tampil di pertandingan di Piala Dunia ya begitu Zoomers ya. Namun faktanya menunjukkan bahwa nasib Le Blue ini bisa dikatakan lebih mujur daripada The Three Lions saat beraksi di babak ini. Karena posisi kedua tim saat ini di tengah diterpa kekecewaan begitu ya usai kalah di semifinal di mana Prancis dikandaskan oleh timnas Spanyol dan Argentina juga berhasil mengalahkan Inggris ya di babak semifinal. Meski tak seberarti final, tapi Prancis dan Inggris tetap tidak ingin pulang dengan tangan kosong ya, dan mereka masing-masing menargetkan penghargaan terakhir yang bisa mereka kejar. Dan bisa dikatakan juga ya Zoomers, ini diprediksi pertandingan akan gak kalah seru ya dengan final yang akan dilangsungkan minggu dini hari ya antara Spanyol melawan Argentina di final nanti. Nah, sepanjang sejarah Piala Dunia ya Zoomers ya, Prancis ini masih lebih baik ya dari Inggris soal pengalaman bertanding begitu ya. Karena Prancis melalui track record dari Le Blue ini pernah menang dua kali ya, yaitu pada Piala Dunia 1958 dan 1986 ya. Jadi penghargaan peringkat ketiga ini diraih oleh timnas Prancis ya di Piala Dunia pada tahun 58 itu saat mengalahkan Jerman Barat ya dengan skor 6-3. Sedangkan pada tahun 1986 kebetulan juga dilangsungkan di Meksiko, 1986 Prancis ini menang atas Belgia dengan skor 4-2. Dan Prancis ini sebenarnya hampir mencatatkan peringkat ketiga ya pada tahun 1982 di Spanyol saat kalah dari Polandia dengan skor 3-2. Nah, Zoomers semua, di malam hari ini ya, jika mampu mengatasi Inggris ini, Prancis akan menambah koleksi penghargaan peringkat ketiga ya, juara ketiga ya untuk ketiga kalinya nih Zoomers. Dan ini juga menjadi salah satu potensi yang enggak akan disia-siakan oleh timnas Inggris ya. The Three Lions ini juga dipastikan akan sama-sama ngontot ya untuk mencatat sejarah baru. Dan di 17 kali tampil di Piala Dunia, The Three Lions ini belum pernah meraih penghargaan peringkat ketiga. Dan timnas Inggris ini terakhir juara ya di tahun 1966 nih Zoomers. Dan prestasi Inggris sejauh ini hanya menempati peringkat keempat, yaitu pada Piala Dunia 1990 di Italia dan di 2018 yang digelar di Rusia. Nah, itu ya informasi tentang Piala Dunia. Kira-kira Zoomers jagoin siapa ya, Prancis atau Inggris ya di babak perebutan juara ketiga, atau nanti di babak final ya antara Spanyol melawan Argentina. Nah, ini sangat-sangat menarik ya untuk disaksikan bareng-bareng ya. Kira-kira siapakah yang akan mengukir sejarah, atau bahkan siapa ya yang gagal ataupun tidak meraih sama sekali di tahun ini. Oke Zoomers, masih bersama Febri ya di program acara Zona Orang-Orang Muda sampai nanti jam setengah tujuh nanti ya. Untuk Zoomers yang ingin gabung request lagu, boleh ya kirim salam atau sharing, boleh banget. Anda langsung join aja ke nomor WA kami di 081745-0596. Dan jangan lupa juga ya follow Instagram kami di @iktusfm. Oke,
sambil nunggu Zoomers untuk gabung di sore ini, kita puterin satu lagu dari Taylor Swift spesial untuk Anda semuanya. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus. Dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Anda masih mendengarkan Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men. Oke, thank you banget ya Zoomers dan sahabat Iktus yang masih stay tune di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Satu lagu dari Yovie Nuno dengan judul Kilometer sudah diputerin nih ya di, untuk menemani sore hari Zoomers semuanya. Kali ini di segmen ketiga, kali ini Febrian akan bacain beberapa berita yang terkini gitu ya. Nah, Zoomers dikutip dari kompas.com ya. Ini kita sedikit agak ada mengagetkan ya berita dari sosial media akhir-akhir ini. Dan kita pasti masih ingat ya beberapa berita waktu lalu, yaitu ada nama adik atau nama bayi yang baru lahir dinamain MBG gitu gak sih? Bukan Mas Balil ganteng ya. Tapi ini bener real ya sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Ada juga ya dimana ada seorang bayi ya lahir dari daerah Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah nih Zoomers ya. Ada anak yang baru lahir diberi namakan oleh orang tuanya, yaitu Mas Muhammad MBG Subianto. Wih, namanya sangat-sangat cering banget ya, dan viral sampai sekarang dan gempar begitu ya. Belakangan, nama seorang bayi di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah ini menjadi sorotan nih Zoomers setelah tidak bisa ya dicantumkan dalam kartu keluarga atau KK. Hal ini karena sang orang tua ini memberikan nama singkatan MBG yang merupakan kependekan dari makanan bergizi gratis ya Zoomers. Dan bayi tersebut diketahui nama lengkapnya Muhammad MBG Subianto. Dan dikutip dari kompas.com, yaitu sang ibu, Ibu Yuharni ini mengungkapkan bahwa pemberian nama MBG berkaitan dengan pekerjaannya beliau ya di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, Zoomers, Dinas Kependudukan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Wonosobo ini menjelaskan bahwa nama tersebut sementara belum dapat diproses karena tidak sesuai dengan ketentuan pencatatan nama di dalam dokumen kependudukan. Nah, sang orang tua pun ini akhirnya diminta untuk menuliskan nama kepanjangannya dari singkatan tersebut supaya bisa diproses administrasi secara lanjut begitu ya. Dan kasus ini juga memunculkan pertanyaannya di masyarakat, mengapa nama tidak boleh ada singkatan? Nah, ternyata ketentuan tersebut memang sudah diatur nih Zoomers ya, dari Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2022 nomor 73 ya, yaitu tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan nih Zoomers. Dan aturan ini dibuat untuk memastikan identitas tersebut tercatat secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan masalah administrasi di kemudian hari. Nah, jadi itu ya Zoomers ya, kegunaan nama tidak boleh disingkat-singkat begitu ya, namanya harus jelas dan lengkap supaya kedepannya nggak bikin repot gitu ya. Kebayang nggak sih mungkin sang anak nanti kalau ujian nasional ataupun pendaftaran namanya singkatan Muhammad MBG gitu. agak memang kering banget ya Zoomers semuanya. Dan for your information ya Zoomers, aturan pemerintah tentang pencatatan nama ini juga sudah diatur ya tadi beberapa saat lalu dari Permendagri nomor 73 tahun 2022. Dan ada juga ya beberapa salinan dan peraturan, yaitu menggunakan huruf Latin sesuai kaidah bahasa Indonesia, kemudian paling sedikit terdiri atas dua kata begitu ya Zoomers. Dan yang paling jelasnya itu Anda bisa langsung ya mengakses di situs kompas.com dan juga beberapa dari salinan Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu dia ya Zoomers ya, beberapa info terkini tentang beberapa info viral ya spesial untuk Zoomers semuanya di sore hari ini. Nah, kepikiran gak sih untuk kedepannya berandai-andai gitu gak sih Nami memberikan nama apa gitu sama anak-anak untuk kedepannya ya Zoomers ya. Boleh dong ngayal sedikit di sore hari ini. Oke, sore ini Febrian bakal bacain dulu ya request yang sudah masuk di WA-nya Radio Iktus FM ya. Yang pertama ada Rinaldo dari Cijantung, Jakarta Timur ya, yang sudah request dan streaming. Wah, terima kasih banget ya sudah streaming Bang Rinaldo.
Requestnya tadi lagu Firza yang tentang Rindu di Tunggu Jaya sudah kami siapin di list. Oke, terima kasih sudah stay tune ya. Di belakangnya ada Christian di Candisari, request lagu Sailor Seven yang memori baik spesial untuk aku dan teman-teman yang lagi nongkrong. Oke, stay tune terus ya Mas Christian, terima kasih sudah gabung. Ada juga di sini ada DP ya, DP di Semarang Indah, request lagu dari Shawn Mendes yang apa aja. Salamnya untuk pendengar Iktus dan Kak Febrin semangat siaran. Oke, terima kasih ya sudah stay tune. Ada Nana ya, Nana ada di Mangkang, request lagu dari Planet Shakers. Oke, ditunggu aja ya. Lagunya The Light sudah Febrin siapin, nanti bakalan diputerin ya. Jadi stay tune terus bareng 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Ada Daniel juga ya, Daniel ini di Banyumanik, request lagu dari GKM Worship. Oke, ditunggu aja ya Kak Daniel, terima kasih sudah stay tune. Dan yang terakhir ya, ada Susanti, ini ada di Karanganyar Gunung, request lagu dari Taylor Swift. Tadi sudah diputerin ya, Taylor Swift dengan judul Delicate, semoga gak ketinggalan. Atau kalau mau ganti request lagu boleh banget ya, gabung lagi. Oke, semakin malam semakin ramai banget ya Zoomers. Terima kasih sudah stay tune. Untuk yang mau request ataupun gabung boleh banget ya, masih dibuka. Join aja ke nomor WA kami ke 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Stay tune terus ya, bareng Febrian di sini di zona orang-orang muda sampai nanti jam 6:30 malam.

96.6 FM itu sahabat Anda. Oke, gak kerasa ya Zoomers ya, satu setengah jam sudah Febrian temenin untuk zona-zona orang muda semuanya ya. Terima kasih untuk Zoomers semua dan sahabat itu yang sudah stay tune di zona orang-orang muda dari jam 5 sampai setengah 7. Tapi jangan khawatir, kita bakal jumpa lagi ya setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam setengah 7 hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Tapi jangan lewatkan ya, setelah ini akan ada Inspiration Hour di jam 7 malam. Terima kasih sudah stay tune. Maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu lagi di zona orang muda selanjutnya. Di Asiat Band. Akhir kata saya Febrian. Mohon pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah.

0: sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Ada dua keberadaan manusia yang paling tidak disukai, yaitu pendurhaka dan pemberontak. Orang-orang durhaka adalah orang-orang yang tidak disukai. Dan bukan hanya itu, orang-orang pemberontak tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Nah, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa hari-hari di mana kita hidup hari-hari ini adalah hari-hari di mana penuh dengan pendurhaka-pendurhaka dan pemberontak-pemberontak. Anak-anak yang durhaka terhadap orang tuanya, suami yang berontak terhadap istrinya, anak-anak yang berontak terhadap orang tuanya, pegawai-pegawai yang berontak terhadap atasannya. Mengapa? Karena atasannya adalah seorang durhaka misalnya. Ya kan, dia harusnya sebagai seorang atasan yang mendapat untung yang sebesar-besarnya, harusnya kan dia juga memperhatikan nasib karyawannya. Tapi apa yang terjadi? Dia mendapat untung sebesar-besarnya, lalu dia peras karyawannya sehabis-habisnya sehingga dia dapat untung yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia penuh dengan pendurhaka dan pemberontak. Saudara bisa bayangkan, itu sebabnya banyak orang hidup dengan sakit hati, ada banyak orang hidup dengan kecewa, ada banyak orang hidup dengan stres. Kenapa? Karena di sekitarnya dia jumpai orang-orang pendurhaka dan kemudian berontak, dan akhirnya yang datang hanya tekanan dan kekecewaan. Tetapi sebagai orang percaya, biarlah kita mengenakan kasih, kita mengenakan ketulusan, kita mengenakan damai sejahtera, maka dimanapun kita berada, kasih setia Tuhan boleh dialami oleh banyak orang. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Hari Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang bicara tentang pendurhaka dan pemberontak. Ada banyak-banyak orang yang durhaka. Ada suami yang durhaka terhadap istrinya. Dia mengambil istrinya sebagai wanita yang dikasihinya, sebagai teman pewaris tahta kerajaan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Setengah jalan dia kemudian tertarik dengan wanita lain. Maka saya sebut bapak itu adalah bapak yang durhaka. Seorang istri yang harusnya setia kepada suami, tetapi mungkin karena tantangan, karena masalah, akhirnya mulai tertarik kepada pria lain, bahkan mulai berhubungan kembali dengan bekas pacarnya misalnya, atau orang-orang yang dekat di hatinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya beri nama itu istri yang durhaka terhadap suaminya. Ada banyak orang-orang muda yang hidup dalam dosa, ada banyak anak muda yang hidup dalam hubungan seks bebas sebelum nikah. Saya beri nama itu orang-orang durhaka, yang saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya khawatir orang-orang durhaka ini tidak punya tempat dalam kerajaan sorga. Meskipun dia bisa pergi ke gereja, meskipun dia kelihatannya melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, tetapi kalau pendurhakaannya ini tidak dia tinggalkan, kalau hidupnya tidak diubahkan, saya khawatir tidak ada tempat di sorga baginya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia di mana kita hidup, dunia yang penuh dengan pendurhaka dan pemberontak. Tapi orang percaya, biarlah kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam ketulusan, dan kita hidup dalam damai sejahtera. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembahasan kita dalam program ini terambil dari Mazmur pasal 78, Mazmur 78 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mazmur 78 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka

0: menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintah-Nya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Taurat-Nya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaan-Nya dan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah diperlihatkan-Nya kepada mereka. Ayat yang ke-8 saya ulangi sekali lagi. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan yang tidak setia jiwanya kepada Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menyebut angkatan orang percaya ini sebagai bangsa pendurhaka, bangsa pemberontak. Nah, pertanyaannya, mengapa banyak orang percaya kok menjadi pendurhaka dan pemberontak? Yang pertama saya pelajari, karena tidak siap bayar harga. Saya ulangi sekali lagi, karena tidak siap membayar harga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini, kalau kita mau meraih keberhasilan, pasti ada harga yang harus kita bayar. Dalam pengiringan kita kepada Kristus, kalau kita mau makin dalam masuk dalam hadirat-Nya, pasti ada harga yang harus kita bayar. Nah, persoalannya, siapa itu pendurhaka dan pemberontak? Orang-orang yang tidak siap membayar harga. Orang-orang yang ingin berhasil tetapi mengambil jalan pintas. Orang-orang yang berhasil dan mau merebut keberhasilan, tapi kemudian tidak mau berjuang untuk merebut keberhasilan itu. Buat dia keberhasilan hanya sebuah mimpi. Buat dia keberhasilan hanyalah sesuatu yang harus dia kejar dalam waktu secepat-cepatnya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mencari orang-orang yang tulus. Tuhan mencari orang-orang yang hidup dalam kasih, dalam setia, dalam damai sejahtera. Orang-orang yang berani bayar harga dan percaya betul bahwa jika dia berani membayar harga, maka Kristus Tuhan yang mulia itu, Allah Kristus yang menyelesaikan segalanya sampai pada akhirnya. Sebagai hamba Allah kembali saya mengingatkan, siapa pendurhaka dan pemberontak adalah orang-orang yang tidak siap membayar harga. Kenapa kita durhaka kepada Tuhan? Kenapa kita memberontak terhadap Tuhan? Jawabannya juga sederhana, karena kita tidak siap membayar harganya. Yang kedua saya pelajari, siapa itu pendurhaka dan pemberontak? Orang menjadi pendurhaka dan pemberontak, kalau yang pertama jelas karena tidak siap bayar harga. Yang kedua, karena silau oleh hal-hal duniawi. Saya ulangi sekali lagi, karena silau oleh hal-hal duniawi. Mestinya dia harus hidup dekat dengan Tuhan. Mestinya dia sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa. Tetapi dengar baik, hal-hal dunia telah membuatnya silau. Lalu dia mulai berpikir, wah, kalau saya cuma begini-begini aja, bagaimana saya bisa maju? Lalu dia mulai lihat tawaran-tawaran dunia begitu menggiurkan. Akhirnya kemudian dia terseret kembali. Dia menjadi seorang pemberontak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan kan sudah menyelamatkan kita. Tuhan kan sudah memilih kita. Sudah banyak hal kan luar biasa terjadi dalam hidup kita. Kenapa kita masih silau dengan hal duniawi? Hal-hal duniawi itu hanya pancingan. Tetapi ujungnya neraka itu yang sebetulnya setan persiapkan. Saudara mungkin mendengarkan program ini sambil berkata, sudahlah pendeta, jangan terlampau banyak bicara tentang neraka. Bukankah neraka itu hanya ancaman saja supaya orang-orang mau pergi ke gereja? Jawaban saya sederhana, neraka itu pasti. Neraka itu pasti. Orang mau tertawa atau tidak tertawa, orang mau mengejek atau tidak mau mengejek, orang mau tidak percaya atau orang mau percaya, tapi neraka itu pasti. Jadi orang-orang yang terseret pada hal duniawi itu hanya pancingan belaka yang ujungnya akan dibuang dan dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa seorang menjadi pendurhaka dan pemberontak? Yang pertama karena tidak siap bayar harga. Yang kedua karena silau oleh hal-hal dunia. Dan yang ketiga karena tidak tahan dengan proses. Ingat, untuk setiap mujizat dan kemenangan, pasti ada proses yang harus kita lalui. Pasti harus ada proses yang kita jalani. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali persoalannya, kita tidak siap mau menjalani proses. Kita mau dapat mahkota tanpa pertandingan. Kita mau dapat piala tanpa perjuangan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita alalkan segala cara. Dan kita menjadi seorang pendurhaka dan pemberontak. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, mengapa sih ada banyak orang percaya, orang yang sudah sebetulnya dengar firman, orang yang sudah seharusnya lebih dekat sama Tuhan. Orang yang punya agama, orang yang sebetulnya mengakui Tuhan adalah Allah. Tapi apa yang terjadi? Tetap hidup sebagai pendurhaka dan pemberontak. Yang pertama karena tidak siap bayar harga. Yang kedua karena silau oleh hal-hal duniawi. Yang ketiga karena tidak tahan dengan proses kehidupan. Dan yang keempat karena berpikiran kerdil. Orang-orang yang berpikiran kerdil mudah menyerah. Orang-orang yang berpikiran kerdil mudah berdurhaka. Orang-orang yang berpikiran kerdil mudah menjadi pemberontak. Tapi sebagai orang percaya, kembali saya mengingatkan, biarlah setiap kita berpikiran tegar, berpikiran luas. Kita tahu dalam segala perkara orang boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Karena Allah turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini, saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Sudah ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan sudah di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami doa buat yang sakit, kami doa buat yang berbeban berat, kami doa untuk setiap mereka yang mungkin hari-hari ini menjadi hidup sebagai seorang pendurhaka dan pemberontak. Tapi hari ini kami dengar firman Tuhan, biarlah kami hidup dalam kasih, kami hidup dalam ketulusan, kami hidup dalam kesetiaan, kami hidup dalam damai sejahtera. Dilepaskan ikatan pendurhakaan dan pemberontakan di dalam hidup kami, sehingga kami selalu siap bayar harga. Kami tidak silau oleh hal-hal dunia, kami tetap tahan dalam proses pembentukan Tuhan, dan akhirnya kami berpikiran maju, berpikiran tegar, berpikiran luas bagi kemuliaan nama Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan, rumah tangga dipulihkan, dan berkat-berkat Tuhan luar biasa boleh mengalir pada setiap orang percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah doa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, Yesus menang, dan tidak pernah mengecewakan kita. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glministry.com.

Karena kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

The Station of 99.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat itu, apa kabar? Harapan saya Anda sehat ya, dan sukacita berkat Tuhan terus menyertai Anda dan keluarga. Nah, mungkin saat ini sahabat lagi menikmati santap malam atau mungkin juga bersantai bermalam minggu bersama keluarga ya. Oke, sementara akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Hour.

Indway Bedah Onir 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru. Pukul 18 sampai 19 bersama GKMI Gloria Patri dan pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Ada beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Ictus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil, dan juga ada obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup. Ada Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab. Kemudian ada BOL, penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mukes Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Ictus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mukes Dalam 4 nomor 9 Semarang.

0: Saya Pak RT.
1: Saya Bu RT
0: mengucapkan selamat ulang tahun pada Radio Iktus, sahabat Anda. Harapan kami kiranya Radio Iktus
1: semakin
0: menjadi

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: dia teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Ingat gak sama lagu-lagu ini?

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness, Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS, Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas, Dalam 4, Nomor 9, Semarang. Telepon 024 8412 500.

0: 8.
1: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
2: Halo?
3: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
4: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
2: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
5: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Nek sing jenengi cuaca panas e koyo ngene iki. Rasane iki pengen ngombe banyu es.
1: Ya, jenengan iki ngerti rak.
0: Piye?
1: Nopo kok nek pas panas iki pengen ngombe?
0: Nah, yo mergo ngelak to yo.
1: Nah, wis perso to. Dadi yen udara panas ngene iki. Kuwi penguapan tubuh. Entah melalui nafas, melalui kulit, itu besar sekali. Jadi kadang-kadang ora kroso keringet metu. Nah, metu sak durunge dadi keringet wis menguap.
0: Ora kroso ya Pak berarti.
1: Ora kroso mergo udarane panas, panas banget ya. Lah kuwi secara alamiah tubuh membutuhkan banyu, membutuhkan air. Lah nek awake iki butuh banyu kudu diisi banyu. Mula ngombene kudu oke.
0: Mula
1: yen.
0: Panas iki rasane ning awak iki apa ya mang dehidrasi kuwi ya yo Pak.
1: Iya. Lah terus ngene perkara ngombe es. Ya sajane iki es iki ora entuk diombe.
0: Es kuwi. Iya wong es ki atos.
1: Lho, ora Bu.
0: Lebih
1: banyu es kan ya tunggale es to. Dadi ngene lho. Es kuwi
0: air yang didinginkan.
1: Es kuwi iki kan sakjane fungsine iki satu untuk mengawetkan sesuatu. Terus yang kedua, es itu digunakan untuk kompres.
0: Kok diombe?
1: Lah iya kuwi wong Asia Tenggara. Ya sakjane orang wong Asia Tenggara sih, wong manusia pada umumnya butuh ngombe sing atis banget ya ditambahi es batu.
0: Nah,
1: nek ra ngono dilebokno.
0: Mula sing bener mbok menawa kuwi mung banyu dilebokno. Kulkas ngono ya Pak.
1: Iya, nek banyu ngono kan lumrah.
0: Adem diminum pengen ngono.
1: Tapi yang diwene es batu diutek wah tapi Bu. Tapi
0: nikmat ya Pak.
1: Iya. Kaya ngene iki to. Panas-panas ngene iki to. Gawe teh manis, diwene es batu, diudek, krocak, nek ora muni krocak-krocak ora seru.
0: Kelontang karo krocak-krocak.
1: Pokoke telu ngudek iku sampai kira-kira wong sak RT krungu kabeh. Sampai diparani Pak RT iki ana perang apa-apa ngono to. Lah, kuwi yen diombe langsung serutup, enak
0: itu. Seger.
1: Nanging kudune dielingi. Nong jero awak iki ora entuk diiseni sing ekstrim.
0: Maksudnya terlalu.
1: Iya. Yen bedone terlalu ekstrim iki menyebabkan reaksi-reaksi tubuh untuk melawan hal itu.
0: Ana sing awake dadi kaget.
1: Heeh.
0: Ya sing sariawan.
1: Resikone kaya ngono kuwi, Bu. Resikone pancen ya njur awak rasane gak enak. Nah, ewa semono ana sebagian menungsa sing ora apa-apa. Wis kulino ngombe kaya ki mbiyen kae Mbah B sing tukang becake anake dhewe kuwi nganti umur 87 tahun.
0: Kuwi ya ora apa-apa.
1: Iku bendina iki tangi turu sing diombe salah satu tablet obat sakit kepala. Merknya hanya itu.
0: Ya nah, kok iya?
1: Digo doping. Jadi orang mangan gak apa-apa anggar ngombe obat kuwi.
0: Waduh.
1: Nah, kuwi yo umure nganti 87. Nah, ini ya aja ditiru wong iki di antara semua penduduk Indonesia iki aku lagi krungu siji iki. Iki saksian yang bersangkutan.
0: Tur kan apa kekuatane tubuh kira beda-beda.
1: Beda.
0: Mbok menawa pas Mbah B kuwi memang kuat. Awake dhewe iso
1: clear. Malah leng ngunjuk ki nganggo kopi, Bu. Kopi ini kopi kental lah iki.
0: Ki ana sing
1: komentar.
0: Monggo Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu.
0: Inggih.
1: Inggih.
2: Pak Gideon.
1: Inggih, menika sinten nggih?
2: Alam.
1: Menika sinten?
2: Kula nuwun.
1: Oh nggih, kula monggo. Oh nggih, Tlaga Sari nggih.
0: Ayo, wis eling Pak.
1: Wis eling. Nggih. Nggih monggo Pak, pripun Pak?
0: Pripun ngunjuk.
2: Kulo niku bapak ini ku. Koe nuram. Iso-iso nuram masak kon iku umat.
0: Sego iki.
1: Ngoten nggih.
2: Nggih. Mau wis sembarang, sing penting nek den boleh. Oh. Nek dereng makan sego niku dereng makan.
1: Oh, ngoten nggih. Oh,
0: nggih. Koncone akeh niku, Pak.
1: Nggih. Nek niku pada umumnya. Nek
2: sesu mlebu niku pertemuan air. Jam setengah walu jam si teng-teng kalau nyun sekarang
0: menopo
2: gandul Gusti.
0: Gandul Gusti
2: dilanjut ke nggih.
1: Ngaten
0: Pak Agus sih diirit mengko meneh.
1: Soalnya kan durung kirim salam iki mau. Lagi esok-esok kudune kleben sego. Yen iki ilmu tuwa.
0: Iki gandul Gusti jaluk kowe.
1: Yen ilmu tuwa kuwi, ora usah ana lawe rak apa-apa anggere ana segone.
0: Ah, ono ya. Iki padha
1: karo bapakku mbiyen. Bapak iki nek dahar iki ora peduli lawe apapun. Delalah ki pas ibu urung kundur ke pasar, bapak wis kudu sarapan, mung sego dikepyuri uyah di dahar. Ngono ki le dahar ki enak era
0: karo. Enak banget ya.
1: Nek basa desaku cekoh.
0: Cekoh.
1: Inggih para kadang kinasih menawi wedal menika panjenengan nggih ngraosaken badan lungkrah lan sak piturutipun, monggo sami ngunjuk obat.
0: Apa?
1: Obatipun menika gandul Gusti.
0: Gusti. Nek sadurunge gandul Gusti, iki Kor Daniel Longbun ya wis mampir ning kalangane ratri.
1: Sugendalu Kor Daniel Longbun.
0: Mong nyuwun sekar aja sambat wae nggih. Kagem pamidanget ing pundi kemawon panggenan sugeng midhangetaken.
1: Aja sambat wae.
0: Yo yo wis kok Indra pas ki Pak. Wis tak pasang ning kono lho.
1: Wis dipasang.
0: Ya wis ya pirengke
1: yo. Yo aja sambat wae kudune gandul Gusti.
0: Gandul Gusti.
1: Sumangga.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
4: Aku ambil ya.
3: Tapi kan itu bukan sampah kita.
4: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
3: Iya ya, jadi bersih.
4: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
3: Ayo dulu-duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.
5: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
6: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat.

0: Jul, Jul.
1: Eh, terus kan apa? Bu, bu. Wah, Tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lha wis saben dino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
0: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

0: Iya, Pak.
1: Terus ke mau.
0: Apa sih?
1: Senajan tong ngombe es ki. Sakjane ora apik. Maning
0: ngledak es.
1: Kuwi wis dadi kebiasaan. Yen ngelak diombeni es iki seger, enak. Ya mung dari kekuatannya awak mergo es kira mengurangi atau menurunkan daya tahan tubuh. Itu es. Ya aku browsing dhewe ya.
0: Iya wis.
1: Jadi
0: tapi kenapa kok wong padha ngombe es ayo?
1: Nah, berarti daya tahannya apik banget iki.
0: Oh, ngono. Nek daya tahannya elek.
1: Luwih becik ora usah. Nah, ngertine yen daya tahane elek apa apik kuwi iso dirasake. Dadi
0: awake dhewe sing ngerti.
1: Awake dhewe sing ngerti. Dadi yen wis awake
0: krek-krek
1: lumrah, ngasone kurang, makme ora teratur, ya ora usah ngunjuk es.
0: Anget-anget ya, Pak.
1: Anget-anget. Sakjane ngene lho Bu, iki mau dewe ngene ya.
0: Iya.
1: Aku sakjane iki rak mergo mimpin rapat kok. 3 malam berturut-turut iki ora ora ya. Kesel mimpin dan bertanggung jawab, mikir dan lain-lain ngono to. Banjur dik wingi iki puncake. Wis kesel aku. Dengan ya anakku wedok ngombe es kok
0: seger
1: karoan. Aku jur pengen. Nah, ini wong mergo sesok iki tugas penting. Ini tugas negara. Tugas kerajaan bukan negara.
0: Kerajaan surga.
1: Kerajaan surga.
0: Iya.
1: Turnong luar kota sing ngadol. Nang gereja liya sih sang. Sing liturgine aku urung pati paham. Aku kudu fit. Awakku kudu sehat. Mulane aku wis ora usah ngombe es. Aku njur nang gone kamar mandi. Anong kulah ono aku sikatan terus njur raup nelesi tangan sikil tak kumbah bar kuwi lali yen ngelak.
0: Oh.
1: Terus mlebu kamar aku ngombe banyu wening.
0: Jane sing apik ki anget ya Pak ya.
1: Sing apik banyu anget. Nah, yen banyu anget ki keuntungane apa to Bu? Nonggone saluran pernafasan sing hubungane saluran makanan dan minuman. Kuwi iki mesti ana
0: sing cek keri sithik-sithik.
1: Sing keri, sing nempel, sing lemak dan sebagainya. Kuwi iki yen kena banyu anget iki keli, ketut.
0: Maksudnya sithik-sithik iso.
1: Kuwi gampangane ngene lho, Bu. Sakjane iki yen ngumbah piring ngumbah gelas sing apik iki nganggo banyu anget. Kuwi mergo lemak-lemak iki do ilang. Nah, mulane aku yen nang kantor iki, Bu. Rada gaya sithik aku, Bu. Yen
0: piringe dhewe sing diasahi nganggo banyu panas ya.
1: Wadah makamku kuwi to, Bu. Kuwi tak kumbah nganggo sabun biasa nganggo banyu adem. Bar kuwi tak jiboke banyu panas, tak sok terus tak gojake nganggo banyu panas. Iki ambune iki beda. Yen sak durunge tak kumbah nganggo tak gojaki tak bilasi nganggo banyu panas kuwi ambune isih mampu bawang, isih mampu bumbu, isih mampu sabun sing digo nyuci kuwi. Campur-campur lah pokoke nano-nano. Lah kuwi mergo tak ocok-ocok-ocok gitu. Terus sendoke barang ya pancen panas ya. Nah, kuwi umure njur dadi ora dawa. Nanging terus njur ra mambu. Nah, njur anggere tak kipat ketok ngene iki gang sedelok wis garing. Tegese apa? Iki yen dihubungke karo tubuh manusia. Yen kena banyu anget iki kotoran-kotoran ndang sirna, ndang ilang. Nah, bedane meneh yen awake dhewe nonton nanggone video-video nang media sosial kuwi. Kuwi ra ana carane ngilangi lemak sing nanggone
0: plak ya, plak
1: sayur nanggone masakan ya to. Mm-hmm. Kuwi iki ciduke diwene es batu. Heeh. Njur dijegurke alon-alon, diangkat iki lemake do kandel kabeh.
0: Iya.
1: Nah, terus njur dibuang. Tegese apa? Banyu adem. Iki sik apik. Ning riyen banyu es iki iso nggawe lemak iki ora luntur ning
0: do nempel.
1: Nah, iki wong anu lho iki. Otak adik gatok lho iki.
0: Nek ngene iki mau, Pak.
1: Nek.
0: Ibu kira melu-melu nges es nges ngombe es. Lanjur, lanjur mergo rada ra enak greg-greg akhire tak ombeni panas. Nah, terus piye ngono kuwi?
1: Nah, kuwi. Kuwi sing ora entuk jane. Beratis banget ya. Terus panas. Iki wis tau tak critake jaman cilikanku mbiyen ketok, Bu. Sten kelereng kuwi gundu. Kuwi iki tak obong, jadi tak taleni nggo kawat terus njur tak panasi. Bar tak panasi terus tak jegurke nggo banyu adem.
0: Srot.
1: Wah iku apik. Heeh, kuwi yen dibatreni ngono mbiyen cilikane dolanan ngono kuwi di senteri. Di sinari kuwi terus pecah. Wah, kuwi dadi ilmune diskotik. Terus dadi sinarnya berwarna-warni kemana-mana. Mergo pecah dadi kristal. Iki berbahaya kanggo kita sendiri ya. Awake dhewe nek bar ngombe panas ya aja atis, bar ngombe atis aja panas. Ning nanging lho ya. Kemudian iki yo ngalami di jaman sik enom.
0: Alah, iki makan bakso.
1: Panas ayam panas bar kuwi ngombe es teh. Wenake, enak tenan pokoke.
0: Ya ketoke yo nganti saiki wong-wong isik kaya ngono
1: to. Isih. Nang yo ngene, Bu. Nah, ngene. Yen kuwi sing tak panasi kaca sing kuat sing ora ora mengandung kristal kuwi, yo kuwi terus dicelup banyu paling yo mung apa jenenge berpengaruh sithik terus dadi tidak terlalu kuat ya kocoknya. Nah, mulane yo nek sing daya tahane baik yo berdahar bakso, berdahar mie ayam, mie goreng, mie godok, ngombe es teh. Ya, daya tahane apik ora apa-apa. Ya paling engko rada mriyang sithik-sithik nggo aktivitas ilang. Khususnya cah nom. Karena
0: iya.
1: Heeh, kan metabolisme
0: awake dhewe tau nom.
1: Iya, awake dhewe tau nom. Aku sik nom lho, Bu.
0: Ya wis ra apa-apa.
1: Ya 32 kan sik nom. Inggih para kadang kinasih, monggo menawi panjenengan badhe urun rembug taksih wonten wedal udakara 3 menit. Menawi ngersake monggo menawi boten nggih boten napa-napa.
0: Kita iki mesam-mesam ngono to.
1: Saya ngarep bersambung mau ya lali.
0: Ayo kuwi. Bersambung wis bar iki. Nggih, sugeng dalu kagem para kadang ingkang dalu menika mbok pilih. Ya kalian laya-laya kalian menapa menika ngaso. Selaran sinten mbok pilih aktivitas kesel saya ngono Pak.
1: Nggih. Ini lah Mbak Kindarti ini kayak senyum-senyum. Pulang antar saat ini ini Mbak Dodeher meme nih, kok gak ngombe es betul nopo-nopo Pak, puji Gusti.
0: Iya, berarti sehat ya toh Pak.
1: Kita elek dahar hangat nanggungnya Bu Muji ya no. Langsung dapet lagi es teh Bu. Enak era karuan.
0: Iya.
1: Sekali waktu awake dhewe kudune ya ngono,
0: mampir dolan rono.
1: Ya lho mangan ra usah dibayar, bali pamitan matur nuwun.
0: Lah kok manis ya. Inci sugeng dalu kagem para kadang ingkang dalu menika mbok pilih niku wonten mergi lho Pak. Cek ning dalan, cek aktivitas, nyur arep kondur. Nggih sugeng napa menika? Nggih sugeng nampa perjalanan lan mugi Gusti tansah paring berkah ngayomi ngantos dumugi dalem kanthi wilujeng.
1: Nggih.
0: Apa?
1: Aku iki mau meh ngomong sesuk iki para pelados kudu ndang asuk. supaya sesuk
0: sehat
1: seger. Dadi yen ketemu kadang liyane iki pas suryane berbinar-binar.
0: Terus terus apa para jemaat kae nek rawuh ning gereja banjur mirsani pas suryane para pelatus sing wis siaga ing gereja kok seger sumringah kinjur dadi kena virus apa?
1: Melu seneng, melu bahagia.
0: Iya.
1: Terus pesen.
0: Senopo?
1: Iki pesen orang terakhir hal yang baik. Yeah. Pokoknya susah yen delengi wong susah. Seneng yen delengi wong seneng. Gawe seneng wong sing susah. Wah, iki penting. Gak bisa seneng wong sing susah ki ora kudu menehi apa-apa lho Bu.
0: Iya.
1: Ning menehi senyum, menehi cerita pengharapannya tidak berhenti. Ya, pengharapan kita itu pasti iku marai
0: seneng. Nyalami,
1: itu nyalami. Tur nek salaman iki ya dipersani.
0: Ora salaman.
1: Wes salaman sama tangannya diuluk ketok, ditempelke ora dicekel.
0: Ora
1: dipersani. Nggih, monggo bijang-jang dipraktekke nggih nek salaman dipersani. Yen mersani ya karo senyum. Iki para kadang kita sih kadosipun wedalipun sampun cekap anggen kita pepanggihan ing dalu punika. Kita badhe pinanggih wonten ing wedal-wedal candhakipun lan ing dalu punika kula Gideon
0: kula Ani
1: ngaturaken panuwun ngantos pinanggih
0: Gusti berkahi.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Sabtu, 18 Juli 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-24. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Biarlah setiap kalimat yang kami baca menjadi undangan untuk mengenal-Mu lebih dekat. Tolong kami menjawab panggilan-Mu dengan iman dan ketaatan. Kristus Yesus, inilah kami yang siap mendengar sabda-Mu. Amin.
2: 1 Samuel 24 ayat 1-8. Daud pergi dari sana dan tinggal di kubu-kubu di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah mengejar orang Filistin, ia diberitahu demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Saul kemudian mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Sementara Daud dan orang-orangnya duduk di bagian terdalam gua itu, berkatalah orang-orang Daud kepadanya, "Inilah hari yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihat, aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka lakukanlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Daud pun bangkit lalu memotong ujung jubah Saul dengan diam-diam. Tetapi sesudah itu gundahlah hati Daud karena ia telah memotong ujung jubah Saul. Ia berkata kepada orang-orangnya, "Kiranya Tuhan mencegah aku melakukan hal ini, melayangkan tanganku melawan tuanku, orang yang diurapi Tuhan. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Daud memperingatkan orang-orangnya dengan perkataan itu dan tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangkit meninggalkan gua itu dan melanjutkan perjalanan.

Sobat Scripture Union Indonesia, kesalahan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Untuk itu, kita perlu mengasah kepekaan untuk mengerti teguran Allah sebelum kita melakukan kesalahan lagi. Saul dengan 3.000 orang tentaranya terus mengejar Daud. Suatu waktu Saul masuk ke sebuah gua untuk membuang hajat, sedangkan Daud dan orang-orangnya sedang bersembunyi di bagian terdalam gua tersebut. Namun Daud hanya memotong ujung jubah Saul dengan diam-diam. Ia sadar bahwa Tuhan tidak berkenan jika ia melayangkan tangannya melawan orang yang diurapi Tuhan. Bahkan ia mencegah orang-orangnya untuk menyerang Saul. Penulis Alkitab tidak akan memberikan informasi yang tidak penting. Jika ada informasi yang sepertinya tidak penting, itu berarti ada yang hendak ditekankan. Seorang raja tidak akan masuk ke suatu tempat sendirian. Karena itu, informasi bahwa Saul masuk ke gua untuk membuang hajat diberikan supaya pembaca dapat mengerti mengapa Saul sendirian saja dan tidak berdaya di hadapan Daud dan orang-orangnya. Daud dapat dengan mudah membunuh Saul, tetapi ia tidak melakukannya. Ia hanya memotong ujung jubah Saul sebagai bukti bahwa ia telah membiarkan Saul hidup. Gundahlah hati Daud karena ia tahu ia dapat mengakhiri pengajaran Saul. Tetapi ia juga sadar bahwa Tuhan tidak akan berkenan kepadanya. Walaupun Saul bukan raja yang baik, ia tetap raja yang diurapi Tuhan. Allah sering menegur kita ketika kita sedang berbuat salah atau ketika kita akan melakukan sebuah kesalahan, terutama kesalahan yang serius. Karena itu, kita perlu belajar peka ketika Allah mencegah kita, baik melalui hati kita yang gelisah maupun melalui orang yang Allah utus untuk mencegah kita. Allah selalu berkomunikasi dengan kita melalui berbagai cara. Karena itu, marilah kita belajar untuk memperhatikan dan memahami apa yang Allah sampaikan kepada kita. Kiranya teguran Allah mencegah kita dari melakukan yang jahat dan terus melakukan yang baik. Mari kita berdoa. Seperti ranting yang dipangkas agar berbuah lebih lebat, biarlah teguran-Mu membentuk hidup kami menjadi semakin indah dan berkenan di hadapan-Mu. Jangan biarkan kesombongan menutup telinga kami, tetapi ajarlah kami menerima didikan-Mu dengan kerendahan hati dan iman. Di dalam cinta-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: Harian Mesbah Keluarga. Bacaan kitab kita ada dari kitab Mazmur pasal 51 sampai 57. Untuk perenungannya dari Mazmur 51 ayat 12, 56 ayat 4 dan 57 ayat yang kedua. Judul renungan MK hari ini, yang Tuhan cari bukan kesempurnaan. Saudara, salah satu beban terberat dalam hidup bukanlah penderitaan, melainkan berpura-pura. Ya, kita berpura-pura kuat, padahal sedang rapuh. Berpura-pura baik-baik saja, padahal hati kita sedang galau dan hancur. Berpura-pura rohani, padahal sedang bergumul dengan dosa, kekecewaan atau kegagalan. Itulah sebabnya banyak orang lelah, bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena terlalu lama memakai topeng pura-pura. Mazmur 51 lahir dari sebuah peristiwa yang menyakitkan dalam hidup Daud. Dosanya terbongkar, kesalahannya tidak lagi bisa disembunyikan. Menariknya, Daud tidak membela diri. Ia tidak menyalahkan keadaan, ia tidak menyalahkan orang lain. Yang ia lakukan adalah datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Dan dia berdoa, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 12. Perhatikan saudara, yang pertama diminta Daud bukanlah perubahan keadaan. Yang ia minta adalah perubahan hatinya. Sebab Daud mulai menyadari bahwa akar persoalan manusia seringkali bukan berada di luar dirinya, melainkan di dalam dirinya sendiri. Kita sering sibuk meminta Tuhan mengubah situasi, padahal Tuhan terlebih dahulu ingin mengubah hati kita. Karena hati yang benar akan menolong kita menghadapi berbagai situasi hidup. Lalu ketika kita membaca Mazmur pasal 52 sampai 57, Daud masih menghadapi banyak ancaman. Musuhnya masih tetap ada, bahayanya masih ada, tekanan juga belum berkurang, tetapi ada sesuatu yang berubah dari Daud. Hatinya mulai kembali menemukan tempat berpijak. Berkali-kali ia berkata, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Mazmur 56 ayat 4. Perhatikan saudara, Daud tidak berkata bahwa ia tidak memiliki alasan untuk takut, ia hanya memilih untuk tidak dikuasai oleh ketakutannya. Bukankah hidup kita juga seperti itu? Keberanian bukan berarti tidak ada ketakutan. Keberanian adalah tetap melangkah meskipun ketakutan itu ada. Seekor burung tidak menunggu angin berhenti untuk terbang, ia justru belajar memanfaatkan angin yang ada untuk bisa terbang. Demikian pula dengan iman. Iman bukan hidup tanpa persoalan. Iman adalah belajar mempercayai Tuhan di tengah-tengah ragam persoalan hidup kita. Lalu dalam Mazmur 57, Daud berkata, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Mazmur 57 ayat 2. Kalimat ini sangat menenangkan, karena pada akhirnya tidak semua persoalan harus kita selesaikan sendiri. Ada bagian yang harus kita kerjakan, tetapi ada bagian yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Semakin dewasa kita dalam beriman, semakin kita menyadari bahwa hidup bukan tentang menjadi sempurna. Hidup adalah tentang terus kembali dan kembali kepada Tuhan. Mungkin hari ini ada bagian dari hidup kita yang membuat kita malu, kecewa, atau menyesal. Karena itu jangan menjauh dari Tuhan. Datanglah kepadanya seperti Daud datang kepada Tuhan. Sebab yang Tuhan cari bukan manusia yang sempurna, tetapi hati yang mau dibentuk dan dipulihkan kembali. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, adakah bagian hidup yang selama ini kita tutupi atau sulit kita akui di hadapan Tuhan? Yang kedua, apa yang lebih sering kita minta kepada Tuhan? Perubahan keadaan atau perubahan hati? Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu bukan karena kami sempurna, melainkan karena kami membutuhkan kasih karuniamu yang sempurna itu. Ciptakanlah hati yang tahir di dalam diri kami, dan baharuilah batin kami dengan rohmu yang teguh. Ajari kami untuk tidak lari dari hadapanmu ketika kami jatuh, tetapi datang kepadamu untuk dipulihkan. Amin. Sahabat Iktus,
1: Kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Selamat malam sahabat Iktus, dimanapun sahabat berada di malam hari ini. Mari bersama-sama kita meneduhkan hati kita, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Radio Iktus boleh menemani sahabat dari pagi hingga malam hari ini untuk mengisi ruang dengar sahabat, marilah kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, Radio Iktus sahabat Anda melalui 96.5 FM yang telah mengudara dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan memberkati setiap kru yang bertugas pada hari ini, kiranya Tuhan juga akan melindungi dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan yang akan memberkati dalam setiap kehidupan mereka masing-masing, dan kami juga berdoa untuk sahabat Iktus dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan selalu menyertai, memberikan perlindungan dan menemani setiap waktu dimanapun mereka berada. Kalaupun pada hari ini ada beberapa dari sahabat kami merasa sendiri, Tuhan yang akan selalu menemani, memberikan kehangatan, memberikan kasih setiamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu punya begitu banyak rencana yang begitu ajaib untuk sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat kota kami tercinta, kota Semarang, bahkan untuk Indonesia. Kami juga berdoa buat sahabat-sahabat yang saat ini mungkin ada dari saudara atau mungkin sahabat itu sendiri sedang dalam proses penyembuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan selalu menjagai mereka, dan apapun obat-obatan yang mereka konsumsi boleh memberikan kesembuhan dan mereka boleh beraktivitas kembali secara normal. Terima kasih Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Kalaupun hari ini kami juga merasakan sukacita karena Tuhan hadir atas kehidupan kami, kami boleh berada di kota Semarang, kota yang penuh dengan impian, dan kami percaya Tuhan yang akan memberkati setiap pemerintahan yang ada. Tuhan juga akan memberikan kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin kami, bagi warga kota Semarang dan sekitarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan akan memberkati dalam istirahat kami pada malam hari ini, sehingga kami esok boleh kembali beraktivitas, mengerjakan setiap pekerjaan yang telah Tuhan siapkan, dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kami semuanya. Terima kasih Bapak untuk siaran pada hari ini, dan terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Minggu pukul 7 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.